0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Indonesia terapkan BBM etanol 20% 2028. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffina Yutama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta resmi menjalin kerjasama dengan Danantara untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di ibu kota. Melalui kerjasama tersebut, sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik. Sampah rumah tangga di Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kota. Beralih ke berita utama kali ini, mandatori pencampuran BBM bensin dengan etanol 20% akan dimulai pada 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel. Lalu dari berita internasional, Korps Garda Revolusi Iran mengeluarkan peta baru Selat Hormuz yang diklaim berada di bawah kendali pasukan militer tersebut. Dilansir Anadolu Agency, zona yang ditetapkan pada peta baru tersebut membentang di antara dua garis maritim. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS.

0: Bisa tiba-tiba ganti genre, tiba-tiba ganti penyanyi. Bisa juga tiba-tiba spesial dengerin lagu dari penyanyi yang sama. Pokoknya semua bisa tiba-tiba di Kiss in the Morning.
1: Ya ini tiba-tiba yang udah bilang-bilang ya. Sebenarnya yes, udah bocor dari kemarin sih. Dasar nih temen gue.
2: Besok kita tiba-tiba Michael Jackson yuk.
1: Tiba-tiba ngasih tahu. Aneh si ember bocor dasar.
2: Tapi ya udahlah ya, kan kita juga belum tahu mau lagu apa gitu loh Kiss Listeners.
1: Tapi kita sudah pilihkan sih sebenarnya Kiss Listeners. Ada 3 lagu yang kalau menurut gue sih, apalagi yang untuk yang sudah nonton Michael dan menikmati filmnya,
2: yeah,
1: kayaknya lagu-lagu ini tuh cukup menggambarkan masa-masa itu gitu, yeah, loh ya. Terlepas dari gue nggak tahu lagu ini ada semua di film nggak atau nggak, gue kan belum nonton.
2: Nggak ada satu yang nggak ada.
1: Ah, oh, nggak apa-apa.
2: Yang lagu pertama yang mau kita putarkan itu tidak ada di film, tapi 2 lagu berikutnya yang kita putarkan ada di film.
1: Nah, lagu yang memang kita pilih memang gini, sangat-sangat jauh merusak periode playlistnya Kiss FM.
2: Kiss FM itu kan periodenya 90-an dan 2000-an.
1: Nah,
2: yang kita pilih itu yang memang betul-betul sesuai dengan periode di filmnya Michael.
1: Yes, okay.
2: Gitu. Nah, ini terutama buat anak-anak muda. Jadi Mine sama Vega dengarkan kakak-kakak mau bercerita, ya. Karena kan semua anak-anak jenis begini pada nikmatin filmnya,
1: Bang. Nah,
2: gitu.
1: Pilihan lagu pertama jatuh ke One Day in Your Life.
2: Mm-mm.
1: Jadi ini jangan kaget. Ini tahun rekamannya tahun 1975. Tapi
2: Mine aja ini nih, Mine di mana nih, Mine masih di awang-awang nih, Mine dibayangin aja sama orang tua belum tuh.
1: Bener. Mine. Nah, tapi dirilis ulang sebagai single itu tahun 81, Kiss Listeners. Jadi umur Michael waktu rekaman ini 16 tahun. Gitu.
2: Dan lagu ini memang hits banget di tahun 1981. Setelah Michael sukses bersolo karir lewat Off the Wall.
1: Di album Off the Wall.
2: Jadi memang Motown. Jadi memang tahun 75 waktu suaranya kan masih yang One Day in Your Life, masih anak-anak banget, yeah, kan.
1: Yeah.
2: Nah, terus Motown sengaja karena memang dia pada saat 1980-an itu kan langsung booming tuh, boom gitu kan.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, langsung dimanfaatkan lah momentum itu untuk merilis ulang lagu ini gitu kan. Jadi lagunya tuh tentang apa sih, Bah?
1: Kayaknya tentang penyesalan cinta.
2: Oh gitu ya?
1: Iya dong. Jadi liriknya tuh ada ya, apa ya, kalau di apa ya, di translate gitu, bisa dikatakan kayak suatu hari lu akan sadar kalau lu akan kehilangan orang yang benar-benar mencintai lu, kayak gitu.
2: Ini ada yang kasih informasi tambahan, gue seneng nih, seneng. Nah itu tuh nih ada yang kasih informasi tambahan. Oh, One Day in Your Life sempat kolaps di film E.T. Oh, terima kasih.
1: Gitu.
2: Siapa yang memberikan informasi ini? Gayo.
1: Jadi kalau film E.T. ini adalah filmnya Steven Spielberg ya? Atau yeah, George Lucas ya?
2: Iya.
1: Yeah. Gitu. Seru banget.
2: Seru banget.
1: Oke, itu lagu pilihan pertamanya.
2: One Day
1: yang berikutnya,
2: in Your Life. Lagu yang berikutnya yang mau kita putarkan. Jadi kita sedikit slow dulu ya, biar air mata mengalir. Nah, ini juga ada di film itu. Filmnya Human Nature.
1: Judulnya
2: Human Nature, ada di film Michael.
1: Why? Telling that human nature, why? Gitu ya.
2: Aduh, itu tuh, duh, kalau dengerin lagu ini
1: merinding
2: tuh
1: disco ya.
2: Gue sih nangis, Bah. Gue tuh pernah ada momen di pesawat muter lagu ini ya, jadi dia ada di playlist ya pesawat, terutama di Garuda. Nangis gue sumpah sepanjang jalan, sepanjang perjalanan. Ini dirilisnya tahun berapa, Bah?
1: Ini tahun 83. Tapi uniknya rasanya gini, Un. Ini kayaknya sebenarnya lagu ini bukan untuk Michael awalnya.
2: Betul.
1: Dibuat oleh penciptanya, karena penciptanya bukan Michael Jackson ya. Lagu ini bukan diciptakan oleh Michael Jackson.
2: Jadi jangan salah, lagu ini diciptakannya oleh dari band Toto.
1: Steve Porcaro.
2: Nah,
1: jadi si Steve ini.
2: Jadi gini, jadi Steve ini menciptakan lagu ini. Ini ada kaitannya sama Embrace the Woman in Unique.
1: Wow.
2: Beneran. Jadi buat mama-mama yang lagi nganterin anaknya sekolah nih, ini bisa diceritakan ke anak-anakmu nantinya. Jadi lagu ini ditulis oleh Steve Porcaro dari band Toto karena anak perempuannya dia nangis pulang sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara digodain sama anak-anak laki. Gak tau dia pulang sekolah atau lagi main atau apa. Digodain sama anak-anak laki, diusilin gitu. Terus dia bilang, ya begitu deh, namanya juga anak laki.
1: gitu.
2: Nature-nya emang begono, gitu. Ya,
1: menarik sih, gitu.
2: Kali ya. Nature-nya emang begono tuh.
1: Gitu. Ditanya sama putrinya, soalnya, why? Kok kenapa ya laki-laki gitu ke gue ya?
2: Kenapa kok gitu banget? Kok iseng banget sih laki-laki gitu? Ya itu dah nature-nya laki.
1: Caper, gitu.
2: Nah si Quincy Jones
1: sebagai produser,
2: itu nggak tertarik itu awalnya ya bah. Tapi, nah ini nih dasar perempuan. Jadi emang ini lagu nih kena di hati perempuan banget kali. Betul. Ya.
1: Yang seneng bukan Quincy Jones ya, tapi
2: anak perempuannya Quincy Jones.
1: Minta ulang terus lagu ini diputer gitu kan.
2: Nah, si Michael Jackson yang juga hatinya lembut banget, bener dong?
1: Udah mendengar lagu ini.
2: Mendengar lagu ini, langsunglah termehek-mehek juga, meleot hatinya dia.
1: Iya, jatuh cinta banget sama lagu ini gitu.
2: Jadi memang tahun ini, lagunya tuh kayak nuansanya kan dreamy-dreamy gitu. Iya. Terus udah gitu memang waktu proses rekamannya itu kan kayak ada yang itu kan gimana sih bah?
1: Iya ada ya, pokoknya di sini olah vokalnya Michael bener-bener total aja ya, layering-layeringnya. Ya.
2: Termasuk yang lagu ketiga bah. Nah lagu kita yang mau ketiga kita puterin tuh apa bah?
1: Ini adalah solo pertama dari Michael Jackson yang benar-benar ditulis oleh Michael sendiri. Untuk keluar dari bayang-bayang Jackson 5. The Jackson 5. Jadi Michael mendapatkan ide melodinya adalah ketika main piano di rumahnya di Encino. Terus kayak kurang percaya diri, dia bilang tuh ke Quincy Jones, digimanain ya. Oh, jadi buat jadi deh. Ini jadi, lagunya adalah kalau menurut gue, aku lebih ke disco funk gitu deh.
2: Iya.
1: Judulnya adalah
2: Don't Stop Till You Get Enough, yeah. Till You Get Enough, gitu.
1: Ini ada di filmnya.
2: Ada di filmnya. Di lagu ini gue joget-joget bah. Gue rasa orang sebelah gue, tapi ya, wow, gue joget-joget heboh deh. Pokoknya kalau nonton film ini jangan jaim, kiss listeners, mau tepuk tangan aja. Kalau menurut gue ya, menyenangkan sekali.
1: Akan lebih senang lagi kalau kita langsung dengar 3 lagu tiba-tiba Michael Jackson.
2: Jackson.
1: Itu horror itu mah.

0: Always in the morning embrace the woman in you. Oh. Jadi ini kita lagi berpikir keras apakah kita mau dua lagu tambahan lagi atau enggak, Kiss Listeners. Lo coba tanya, kalau misalnya lo emang ternyata mau dua lagu tambahan lagi, coba diketikkan di kolom komen, kalau di TikTok, kalau di Wawa juga 08111951951, setuju apa enggak. Nah, by the way, Kiss Listeners, jadi Mine nanya, Bah, Michael Jackson meninggalnya gara-gara apa? Abah ceritain gara-gara apa?
1: DBD. Demam berdisco. Wah, nggak. Jadi sebenarnya di akhir masa hidupnya, memang Michael Jackson ini banyak sekali didera segala macam sensasi, berita-berita buruk ya. Sebenarnya berita-beritanya sebenarnya mulai dari ketika dia mulai banyak mengoperasi dirinya, terus juga terus dia buat Neverland, apa namanya?
0: Neverland.
1: Terus ada kasus-kasus dia katanya bersama anak-anak kecil dan lain-lain, banyak segala macam. Nah, itu terlalu banyak polemik di sana. Nah, ketika meninggal pun sebenarnya ini tuh terjadi banyak sekali teori konspirasi. Sampai ada katanya yang percaya bahwa Michael itu belum meninggal ya, Un.
0: Iya.
1: Benar kan?
0: Jadi ya
1: Nah, gimana? Terus kalau yang waktu itu akhirnya ketahuan meninggalnya karena ketahuan banyak ini kalau nggak salah ya.
0: Jadi kayak gini Mine, anakku sayang. Jadi dia itu lagi mempersiapkan konser.
1: This is it.
0: Dia lagi mempersiapkan konser
1: besar comeback.
0: Comeback konser besar. Terus dia jadi lagi latihan terus nih. Jadi kita semua tuh kayak lagi menanti-nanti. Oh, dia
1: dunia
0: mau konser lagi.
1: Menunggu.
0: Dunia menunggu.
1: Asia menunggu.
0: Di gitu tengah-tengah loh. Persiapan konser itu kan mungkin capek ya, latihan segala macam. Nah, mungkin juga ada anxiousnya. Memang seorang ya penampil-penampil itu sudah terbiasa kayak minum obat penenang, menenang. Nah, dia itu sebetulnya banyak mengkonsumsi obat tuh. Ada obat penenang.
1: Suplemen.
0: Terus udah gitu juga ada mungkin selain obat pemenang ada apalah gitu kan ya, biasalah yang tapi kalau misal pada saat udah diinvestigasi obatnya prescribe semua kok, bukan obat yang
1: by dokter semua.
0: Jadi obat yang memang diberikan oleh dokter itu bukan obat yang ibarat kata obat terlarang, bukan. Tetapi mungkin namanya umur udah segitu, kalau nggak salah dia udah mau menjelang 50 tahun ya, Bah ya. Jadi dia mungkin capek kali ya, kurang istirahat, kurang tidur, apalah minum obat kayak gitu nggak kuat nih jantungnya. Nah, posisi Unimu ini, Kiss Listeners ya, dan juga Mine, gue itu lagi ada di restoran di Los Angeles tuh. Posisi gue
1: Waktu meninggalnya
0: Michael Jackson di bulan Juni 2009.
1: Ini memperkuat alibi lu ya.
0: Jadi gue
1: bahwa lu tidak terhubung dengan kematian itu ya.
0: Gue tidak terhubung dengan kematian itu. Bukan gue ya, Kiss Listeners ya. Jadi gue itu lagi ada di sebuah restoran di Los Angeles. Tiba-tiba ada breaking news nih. Ada tulisan breaking news Michael Jackson ditemukan sudah unconscious gitu. Terus udah gitu dia dilarikan ke rumah sakit, belum tahu kabarnya gimana gitu. Gue lagi nonton, lagi makan tuh gue gini, saat itu tuh gue lagi bersama 3 kru TV dan ada Edu gitu. Gue tuh lagi Hamdun tuh by the way, lagi hamil. Nah, terus ya gitu Michael Jackson, kenapa tuh dia gitu. Jadi 10 menit kemudian ada beritanya breaking news, masih breaking news,

0: gue balikin aja deh ke hotel, gue sendirian ke situ gitu. Akhirnya gue ke situ. Nah, gue tuh punya foto-fotonya banyak banget. Insya Allah mau akan gue posting hari ini, ya. Jadi posting foto-foto gue lagi di depan rumah sakit. Kemudian abis dari situ, bah. Jadi gue seharian tuh di situ sampai malam.
1: Ramai orang tuh.
0: Dari sepi sampai rame. Gue dari sepi loh. Karena kan posisi harus gitu di rumah sakit itu. Serius sampai tiba-tiba ada helikopter lah muncul.
1: Rame.
0: Mobil-mobil yang
1: berseliweran.
0: Mobil-mobil TV-TV segala macam lah, ingin meliput apa segala macam. Nah, gue ada di situ, gue foto-foto, video-video, nyampe lah beritanya ke Indonesia kalau Ify Batuta lagi ada di depan rumah sakit gitu.
1: Tempat Michael Jackson
0: dilarikan wafat. Ya habis dari situ gue kemudian diminta lah sama beberapa stasiun TV. Sayangnya gue gak minta bayaran, gue nyesel banget.
2: Apaan sih?
0: Waktu itu ya akhirnya gue jadi melaporkan tuh, misalnya untuk Metro TV, untuk RCTI, gue melaporkan gini-gini saat ini, karena kan gue ngeliat tuh keluarga berdatangan gitu. Jadi gue dengan kamera handphone gue yang cupu itu, gue merekam, maksudnya cupu banget kan. Baru 3 kru TV yang ikut bersama gue menelpon gue, mbak kita disuruh meliput, kemana aja?
1: Ya elah,
0: cuy, gue udah dari siang di sini, lu kemana? Gitu ceritanya. Ya udah, ah? Nyebelin kan? Gitu.
1: Itu dari stasiun TV 14 inch.
0: Makanya, ya udah kita tambah lagi 2 deh, ya, tambah lagi 2. Boleh dong, sikat.
3: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lebih lancar. Sementara di Pasar Induk Kramat Jati

0: Gimana Kiss Listeners? Puas ya? 5 lagu Michael Jackson di Tiba-Tiba MJ hari ini.
1: Ini benar-benar ganti genre ya kan?
0: Ya,
1: karena
0: bener.
1: Biasanya 90-an, 2000-an. Tadi ada beberapa yang benar-benar di awal karirnya Michael Jackson.
0: Tahun
1: 75 ya? Tadi lagu yang
0: 81, 83. Wow.
1: Ini Mine aja menikmati kan Mine?
0: Iya.
1: Mine sampai mendengarkan sejarahnya lo. Ingat Mine tadi ketika aku menjadi seorang ibu, Michael Jackson berpulang kan di 2009 tuh.
0: Iya, benar banget pas mau konser This Is It ya.
1: This Is
0: It. Gue nunggu tuh, gue yakin banget ke Asia. Asia yang manapun insya Allah dikejarin aja deh.
1: Udah pasti sih itu ya. Orang-orang.
0: Michael di Uzbekistan, Kazakhstan, gue kejar.
1: Timbuktu aja lu kejar gue rasa. Tapi Kiss Listeners, menjadi seorang ibu dan working mom itu tentu tidaklah mudah nih. Yeah. Ini ada sedikit informasi yang perlu kita dengar. Membesarkan kehidupan di rumah sambil membangun karir dengan kerja keras tanpa henti, ya pasti sangat-sangat sulit. Nah, dari situlah lahir kekuatan seorang wanita hebat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
0: Untuk itu, Kiss 95,1 FM dan Standard Chartered Indonesia akan membagikan kisah inspiratif dari siapa, Un?
1: Dari Puni Ayu Anjungsari. Beliau adalah Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing Standard Chartered Indonesia.
0: Wow, di Kiss in the Morning tentunya, di Special Lady Boss, Jumat 8 Mei 2026, mulai dari jam 8 pagi only on Kiss 95,1 FM.
1: Pokoknya mengajak perempuan-perempuan yang ingin mendengarkan kisah inspiratif dari kisah perempuan lainnya, kisah inspiratif perempuan lainnya, ya memang di Lady Boss ini.
0: Benar.
1: Ya, sekali lagi, kapan Special Lady Boss, Bah?
0: Hari Jumat, Un, tanggal 8 Mei 2026, mulai dari jam 8 pagi.
2: Kiss in the Morning on KIS.
3: Pesan untuk perempuan.
4: Hai, aku Syarifah Danish untuk Kiss 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut

Saya rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif. Semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan. Baby, it's just me.

0: Always in the morning, embrace the woman in you. Yang gue suka dari partner siaran gue ini adalah konsisten banget berolahraga, Kiss Listeners. Jadi Abah ini adalah orang yang sangat konsisten berolahraga.
1: Mengusahakan sih sebenarnya ya, tapi ya berusaha konsisten, Un, bener.
0: Work life balance-nya dapat lah ya, Abah.
1: Diusahakan, diperjuangkan selalu.
0: Diperjuangkan selalu. Mm-hmm. Jadi jadwal olahraga Abah yang udah pasti hari apaan aja?
1: Hari Selasa, Jumat itu gym.
0: Selasa dan gym tuh udah pasti ya nge-gym
1: Selasa
0: ya.
1: Selasa dan gym.
0: Selasa dan Jumat udah pasti nge-gym.
1: Selasa dan gym pasti Jumat. Apa sih?
0: Selasa dan Jumat udah pasti nge-gym.
1: Rabu padel.
0: Oh. Udah. Kamis tenis.
1: Enggak,
0: terus Sabtu golf. Wow. Nah,
1: Minggu terus, tepar.
0: Minggu jet ski. Wow. Ngarang. Gitu. Oh gitu, Bang.
1: Iya, kenapa sih nanyain olahraga?
0: Enggak, kita tuh sebenarnya pengen banget nih abis ini ngajakin Kiss Listeners untuk tetap memprioritaskan kesehatan diri.
1: Setuju sih.
0: Karena gue juga terus terang nih ya, Kiss Listeners, ngerasa badan gue tuh sakit-sakit banget ya. Tapi memang gak balance banget hidup gue nih, Bah. Apalagi dengan tingkat stres yang begitu tinggi dengan perkuliahan. Sehingga gue ngerasanya work-life balance-nya tuh tidak terjadi gitu loh.
1: Dan Kiss Listeners, kita juga kadang sering mengabaikan sinyal yang sebenarnya udah dikasih badan kita.
0: Yes.

0: lu capek. Nah, kita tuh suka mengabaikannya.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Beberapa hari kebelakangan ini gue selalu terpikirkan untuk kembali lagi check up, kiss listeners ya, kembali lagi pemeriksaan entah untuk kucrut lalalalala.
0: Benar.
1: Tapi gue udah, ya kan gue udah bilang kan sama lo, kan ini udah saatnya kita loh, kita pemeriksaan kesehatan karena udah lewat dari 6 bulan tuh, Bah.
0: Betul.
1: Udah mau setahun bahkan pemeriksaan kesehatan kita. Nah, kiss listeners, kalau misalnya kiss listeners mau sama-sama diajak sehat seperti Uni dan Abahnya, jangan kemana-mana ya, tetap di Kiss FM.
2: Start your day with Kiss in the Morning.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya sebut invasi April terkendali. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayotama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta resmi menggandeng Danantara untuk membangun dua pembangkit listrik tenaga sampah baru guna menuntaskan persoalan sampah di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, proyek infrastruktur tersebut akan melengkapi fasilitas pengolahan yang sudah ada, sehingga Jakarta nantinya memiliki total 3 mesin PLTSA yang terintegrasi. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menilai inflasi pada April 2026 masih terkendali berkat kebijakan pemerintah yang mempertahankan subsidi energi di tengah gejolak global. Purbaya mengatakan tekanan inflasi mulai mereda seiring normalisasi kebijakan yang ditempuh pemerintah termasuk dalam menjaga harga energi. Menkeu tersebut menjelaskan keputusan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dari berita olahraga, Everton berhasil bermain imbang melawan Manchester City dengan skor 3 sama dalam laga lanjutan Premier League di Hill Dickinson Stadium, Liverpool, dini hari tadi. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS 95,1

0: Start your day with little love. Temukan mindfulness kamu di Kiss in the Morning bersama IHH Healthcare Expo.
1: Kiss in the Morning Embrace the Woman in You bersama Abah Ujo dan juga Ivy Batuta, si Uni ini ya. Kita emang lagi ngomong-ngomong tentang masalah kesehatan nih belakangan, off airnya kita di perjalanan pulang. Un, lu udah check up lagi belum?
2: Belum.
1: Kan, jadi ada obrolan itu tuh bolak-balik kita ngomongin nih, Un.
2: Asli,
1: ya.
2: Gue sama lu tuh udah sampai ngebahas ini melulu bahwa kalau di gue, bahkan kan lu udah tau ya beberapa tahun kebelakangan ini kan gue selalu ibarat kata disiplin ya,
1: Abah.
2: Bisa dibilang bener. Begitu. Jadi Abah tuh agak sedikit terkejut lah ketika mengetahui fakta bahwa gue tuh sangat disiplin memeriksakan kesehatan.
1: Betul, dan ternyata gitu. Ini sudah menjadi gaya hidupnya orang Jakarta. Betul. Umumnya atau orang Indonesia. Tapi dimana kita untuk bisa mendapatkan apa ya, layanan itu, nah ini pilihannya emang cukup banyak dan banyak sekali saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita memilih untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan itu di Malaysia. Nah, betul. Untuk itu hari ini kita pas banget nih kedatangan dokter Chandrati Sukarji, Country Manager IHH Malaysia Indo Team. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Dok, cerita dok IHH. Ini apa sih IHH Malaysia Indo Team? Sebenarnya apa sih, cerita dulu dong sedikit dong.
3: Jadi IHH itu adalah salah satu kumpulan rumah sakit swasta terbesar di Malaysia.
1: Kumpulan ya?
3: Iya, betul.
1: Jadi berbagai rumah sakit.
3: Iya, betul sekali. Di Malaysia sendiri kami ada 18 rumah sakit dan ke-10 rumah sakitnya bisa menerima pasien internasional, salah satunya dari Indonesia. Ya, jadi rumah sakit-rumah sakit kami itu ada di brand Gleneagles, ini paling banyak dikenal oleh orang Indonesia.
1: Gleneagles, betul.
3: Gleneagles itu ada di Penang, kemudian Kuala Lumpur, Johor, dan Kota

0: Kinabalu, kemudian ada Island Hospital di Penang, kemudian ada Pantai Hospitals, itu ada tiga, ada di Penang, Kuala Lumpur, dan Malaka.
1: Malaka.
0: Iya.
1: Malaka dan,
0: Malaka. Malaka itu di...
2: Lebih dekat Sumatera ya?
0: Lebih dekat dengan Pekanbaru,
2: Dumai,
0: yeah. Bengkalis.
1: Oh, oh, iya, benar-benar.
2: Oke.
1: Duh, ada lagi kurang ya. Lanjut, kemudian Prince Court.
0: Iya, kemudian ada Prince Court Medical Center, itu ada di Kuala Lumpur. Dan yang terakhir itu ada Timberland Medical Center, ada di Kuching, yang paling dekat dengan lokasi kita di Pontianak dan Singkawang, Kalimantan
1: ya.
0: Betul.
1: Baru denger nih yang Timberland Medical Center nih.
2: Yeah.
1: Kalau kayak Gleneagles kita udah denger lah ya.
2: Yeah,
1: Island Hospital, gue tuh hampir memeriksakan di kesehatan di Island Hospital tuh hampir tahun lalu tuh.
2: Yeah.
1: Gitu, kemudian Pantai Hospital Prince Court tuh udah pernah denger tuh kiss listeners.
2: Tapi yang Timberland belum ya.
1: Belum pernah denger nih, nggak apa-apa. Okay. Jadi berkenalan nih.
2: Dok, jadi tolong kasih tahu dong ke Kiss Listeners, jadi sebenarnya ada event kesehatan apa nih dekat-dekat ini yang akan diadakan oleh IHH?
0: Jadi di tanggal 7 sampai 10 Mei ini, jadi dimulai hari Kamis nanti, kami IHH Healthcare Malaysia menghadirkan IHH Healthcare Expo 2026, yaitu rumah sakit kami dari Malaysia mengadakan expo yang bertempat di Central Park Terra Atrium Jakarta.
2: Oh, di Central
0: Park. Betul. Ini adalah Expo Kesehatan Internasional yang menghadirkan rumah sakit kami langsung dari Malaysia untuk bertemu dengan para listeners dan juga para pengunjung di Jakarta supaya masyarakat bisa mengakses secara langsung informasi dan layanan kesehatan kami.
1: Jadi gini, Bah, gue tuh udah beberapa kali datang nih. Testimoni.
2: Apa gimana?
1: Karena gini, Mbak, ini tuh memang menarik banget. Itulah sebabnya mengapa banyak orang-orang yang kemudian akhirnya memeriksakan diri, memeriksakan kesehatannya di berbagai rumah sakit di Malaysia. Mengapa? Karena ya itu tadi ya, karena memang dokter-dokternya gitu kan, kemudian alat-alat canggihnya, kemudian juga ditambah dengan paket-paket eksklusifnya.
2: Oh, itu dia.
0: Betul sekali. Wow.
2: Kalau biasanya kita kan ke travel fair.
1: Iya.
2: Hal ini adalah
1: iya, ini
2: ketemu dengan
1: healthcare expo. Nah, kalau nih ya, kalau menurut pengalaman gue nih, ini tuh menarik-menarik banget.
2: Jadi dan kayak penting, misalnya,
1: penting
2: untuk
1: gitu.
2: Apalagi apa ya, masyarakat Jakarta yang sekarang yang aware banget sama kesehatan ya.
1: Iya, jadi kayak misalnya dapat 3 hari 2 malam lah.
0: Betul,
1: tergantung kesehatannya ya. Misalnya lo mau dapetin apa, lo mau yang 2 hari langsung pulang juga bisa, cuman semalam doang, bener kan?
0: Betul,
2: ya,
0: betul.
2: Tapi dok, nanya-nanya dulu nih dikit dok. Dari sedemikian banyak pengalamannya dokter ya, kesadaran orang untuk bisa memelihara apa ya, kesehatannya itu apa cukup tinggikah sekarang atau masih harus kita guga atau gimana nih?
1: Apa orang itu udah pada sadar untuk secara rutin ya health check up gitu?
0: Kalau dari pengalaman saya sudah lumayan lama di IHH Healthcare Malaysia ini, di waktu 3 tahun terakhir ini kesadaran masyarakat untuk kesehatan sudah sangat meningkat.
2: Meningkat ya?
0: Betul. Okay. Jadi generasi yang sekarang ini sudah banyak yang datang ke rumah sakit kami untuk memeriksakan kesehatannya, medical check up, untuk karena di pameran kita nanti ada seperti paket-paket eksklusif seperti buy one get one. Jadi bisa pergi ke sana bersama pasangan, bersama keluarga, begitu. Jadi kita bisa menghadirkan juga medical tourism, jadi jalan-jalan sehat.
2: Oh, oke.
1: Iya, karena kan misalnya nih kayak 3 hari 2 malam pemeriksaannya mungkin hanya sekitarnya 1 hari lah ya.
0: Iya,
2: sisanya on
1: ya udah kuliner. Ya aku sih ya gitu, menyenangkan ya, tergantung lo memilihnya mana, bagian Malaysia mana yang belum pernah lo lihat gitu. Karena misalnya nih lo udah keburu suka sama misalnya di Gleneagles kan ada di kota ini, kota itu, kota itu. Kuala Lumpur udah sering, ya udah cari yang Johor Baru gitu misalnya.
2: Iya. Ya tapi kan? Berarti ini kita di sini di pameran ini kita jadi bisa punya banyak pilihan ya dok ya. Kira-kira kota mana yang paling cocok tidak saja untuk kita orang Jakarta, kan mungkin aja yang dengar kita ini banyak juga nih yang dari luar-luar kota nih, kayak tadi ternyata kalau misalnya ada yang di Kalimantan lebih baik

0: didorong ke daerah Kucing yang seperti itu kan tadi kan.
1: Betul.
0: Oh, pilihannya banyak, Un.
1: Iya, banget.
0: Kalau lu berkesempatan lu mau kemana, Un?
1: Kalau gue sih gue itu Island Hospital sih sebenarnya, tapi okay. Gleneagles juga temen gue juga yang udah pernah mencoba, ya itu bagus juga. Jadi gue sebenarnya gini, pada dasarnya sama-sama aja gitu.
0: Banyak kan, rekomendasi ya.
1: Banyak rekomendasi, ada yang rekomendasiin dokternya,
0: ada, ya yang kan? ada yang rekomendasiin tempatnya, kulinernya,
1: gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ya, tapi ya utamanya kan memang kan sebenarnya kan pemeriksaan kesehatannya. Makanya menariknya adalah proses konsultasinya juga bisa dilakukan dengan super detail. Misalnya kita bingung nih mau memeriksakan, kita punya concern sama masalah kesehatan A gitu mas, let's say gitu. Nah enaknya tuh pada saat pameran itu, jadi bukan cuma sekedar mengetahui paket-paket pemeriksaannya apa aja, tapi kayak enaknya ke rumah sakit apa yang lebih detail dan lebih bagus untuk memeriksakan kondisi kesehatan tersebut.
0: Nah gitu. Makanya Kiss Listeners di 08111951951 yuk ya. Tanya-tanya yang lebih jelas lagi gak, karena ini udah ada perwakilannya nih dari IHH yang sudah bertahun-tahun berpengalaman untuk bisa menerima banyak sekali pasien dari Indonesia di Malaysia.
1: By the way, Kiss Listeners, datang yuk ke IHH Healthcare Expo, pameran rumah sakit ternama asal Malaysia, mulai dari Gleneagles Hospitals, Island Hospital, Pantai Hospitals, kemudian Prince Court, dan apalagi bah?
0: Ada juga Timberland Medical Center, dan semuanya hadir di satu tempat. Ingat ya, tanggal 7-10 Mei 2026 di Terra Atrium Central Park Mall Jakarta.
1: Jadi di sini kamu tuh bisa dapetin konsultasi langsung dengan perwakilan rumah sakit, bisa dapet info paket eksklusifnya sampai promo khusus selama expo berlangsung.
2: Kiss in the morning.

0: Dokter Chan dari IHH Malaysia Indo Team yang ingin mengajak his listeners untuk lebih aware lagi pada kesehatannya. Gimana caranya awarenya? Ayo dong datang ke pameran yang akan diadakan tanggal 7-10 Mei 2026 di Terra Atrium Central Park Mall Jakarta. Pameran apa sih, Un? Ingetin lagi, Un.
1: Ini adalah pameran yang namanya ya sebenarnya gini, rumah sakit-rumah sakit ternama di Malaysia, mulai dari Gleneagles Hospital, Island Hospital, Pantai Hospitals, Prince Court, dan juga Timberland Medical Center tuh yang tadi dibilang di Kuching ya,
0: numplek ya.
1: Itu semuanya hadir tuh di situ.
0: Hadir.
1: 7 sampai 10 Mei di Terra Atrium Central Park Mall Jakarta. Nah, buat kita nih yang belum pernah ke sana, aku tuh jujur belum pernah ke sana meskipun banyak sebenarnya orang Indonesia yang sudah berbondong-bondong ke sana lah ya. Pertanyaannya adalah setiap rumah sakit itu kan punya kelebihannya masing-masing tuh.
2: Betul.
1: Nah, mungkin boleh tolong diceritain enggak sih kayak misalnya nih kayak misalnya mau pemeriksaan kansernya mendingan kesini atau pemeriksaan apanya apa semuanya kali bagus semuanya, tapi kira-kira boleh nggak dijabarkan satu persatu?
0: Di spill sedikit Dokter Chan.
1: Misalnya Gleneagles gitu.
2: Ya, jadi ke-10 rumah sakit kami ini adalah General Hospital, jadi mempunyai Center of Excellence yang masing-masing berbeda memang, cuman semua bagian itu ada seperti jantung, kemudian ortopedi, gastro, onkologi, itu semuanya ada setiap rumah sakit. Yang membedakan dari semua rumah sakit kami itu konektivitas.
0: Okay.
2: Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa misalnya pasien yang datang dari Medan itu lebih nyaman ke mana dengan ada direct flight-nya.
0: Betul.
2: Kemudian dokter-dokter yang mempunyai bahasa yang mirip.
0: Okay.
2: Misalnya dari Medan ke
1: Hokian.
2: Ya, ke Penang bisa bahasa Hokian.
0: Okay.
2: Kemudian pasien-pasien lain yang memerlukan dokter yang bisa berbahasa Melayu itu juga. Jadi selain konektivitas, kemudian bahasa, makanan itu menjadi pilihan.
0: Oh, disitulah pilihannya jadi
2: Betul, banyak.
0: Kalau, sesuai dengan pasiennya.
2: Pasiennya. Jadi kalau seperti Surabaya, Jakarta, itu konektivitasnya bisa ke semua rumah sakit kami.
0: Iya.
2: Karena ada direct flight ke sana.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk daerah-daerah yang memang berdekatan secara langsung dengan Malaysia, ya seperti Batam, Pekanbaru.
0: Jadi ada pilihan ya justru.
2: Iya, begitu.
0: Yang
2: jadi
0: lebih dekat.
2: Lebih dekat seperti Batam ke Johor itu ada ferry.
0: Oke, oh pakai ferry.
2: Iya, itu lebih mudah sekali konektivitasnya. Jadi yang paling utama adalah konektivitas, kemudian komunikasi, terutama bahasa, dan yang terakhir adalah kuliner.
0: Oh, pasti ya. Attraction lain ya.
2: Betul sekali.
0: Tapi dok, ingin diingatkan deh, sebenarnya IHH ini udah berapa lama berlangsung sih atau berapa lama sih?
2: Kami sudah ini kali keempat kami mengadakan expo seperti ini. Dan dari tahun ke tahun memang animonya sangat positif.
0: Meningkat terus.
2: Meningkat sekali. Kesadaran masyarakat akan kesehatan itu sudah sangat baik.
0: Oke. Dan ini banyak sekali yang nanya-nanya juga seperti ini dok. Maaf langsung ada yang nanya soalnya
1: langsung
0: ini dok.
1: Langsung aja nggak
0: ya.
1: Apa-apa.
0: Kalau IHH ada nggak sih kerjasama dengan asuransi yang ada di Indonesia? Contohnya misalnya apa nih, Ed Medica atau apa mungkin ada
2: ya, ada. Jadi rumah sakit kami sebagian besar asuransi yang bisa ke Malaysia itu kami adalah preferred hospital atau priority hospital. Jadi kalau datang ke rumah sakit kami untuk asuransi-asuransi tertentu itu sudah bisa cashless.
0: Oke.
2: Jadi bisa menggunakan fasilitas cashlessnya dari asuransi untuk bisa berobat ke rumah sakit kami.
0: Iya.
2: Di keseluruh rumah sakit kami 10-10-nya bisa.
0: Nah,
1: suaranya gitu. Enak ya.
0: Enak.
1: Dokter Chandra ini enak banget.
0: Enak.
1: Soft spoken juga toh enggak?
0: Lu bisa jadi makanya lu jadi pasien
1: soft speaking gitu. Kalau akhirnya abah-abah gitu.
0: Makanya lu jadi pasien, enggak jadi dokter.
1: Iya.
0: Enggak menenangkan.
1: Enggak menenangkan. Kalau gua jadi dokter modelan begini orang tambah sakit ya, Slay.
0: Oke, jadi berarti ada ya kerjasama, ada beberapa asuransi besar yang bisa dipergunakan di sana ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi jangan khawatir dan kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentu saja lebih baik datang ke sana, ke pameran ya.
2: Betul, karena di pameran kita kali ini kita juga akan mengundang beberapa asuransi yang memang sudah bekerja sama dengan kami untuk sharing edukasi mengenai apa itu asuransi, apa saja yang dibutuhkan pada saat berobat ke Malaysia supaya bisa menggunakan fasilitas asuransinya. Itu semua ada di expo kami. Jadi silakan datang apabila memang membutuhkan informasi mengenai rumah sakit dan asuransi, langsung di expo kami.
1: Cus. Bahasa gue gitu. Ya kan bahasanya tertata tuh kalau di gue cus, Nek, dateng Nek gitu ya kan. Oke, nih pertanyaan udah dibuka di 08111951951 plus juga yang mau ditanya di TikTok nih yang kebetulan lagi masih mengikuti kita live di TikTok, silahkan tanyakan saja 08111951951. By the way, kids listeners ya, abis dari sini hal yang paling tentu ya menjadi pertanyaan besar dari para kids listeners adalah mengenai promonya.
3: Kiss in the Morning bersama IHH Healthcare Expo akan kembali lagi after this one.
4: Pesan untuk perempuan.
5: Hai, aku Samara Fahrana untuk KIS 95,1. Walaupun banyak sekali yang harus kita lakukan dengan banyak sekali tanggung jawab, tetap melambat dan melembut untuk diri sendiri. Karena saat tangki cinta kita penuh, baru kita bisa berikan yang terbaik untuk orang lain.
6: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
7: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama, yang dipantau langsung dari Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Ciawi terpantau lancar. Sementara dari TMI kilometer 4 menuju Kali Cipinang kilometer 3 kondisinya padat disebabkan oleh volume lalu lintas. Beralih ke lokasi selanjutnya di Tol Janger dari arah Tomang menuju Bitung kondisinya lancar. Sementara dari arah Kunciran menuju Karang Tengah kondisinya padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan terakhir di Jalan Tol MBZ dari Cikunir menuju Karawang kondisinya lancar di kedua arahnya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
6: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
8: KISS 95.1.

0: Kamu masih dengerin Kiss in the Morning bersama IHH Healthcare Expo.
1: Balik lagi bersama kita berdua, ada Abah dan Uni ngobrol bersama Dr. Chan.
2: Dr. Chan
1: dari IHH.
2: Dari IHH, benar.
1: Indo Malaysia Team. Dokter, ini langsung banyak yang nanya nih. Salah satunya
2: dari
1: adalah
2: TikTok dulu.
1: Kalau enggak sempat ke pameran IHH,
2: oh,
1: dia
2: iya,
1: udah
2: iya.
1: bilang langsung kalau enggak sempat karena dia ada di luar kota. Ada di kota-kota besar lain enggak sih ini IHH ini nantinya?
3: Jadi kalau untuk kantor perwakilannya, kita satu sudah ada di Johor, kemudian ada satu di Jakarta, di Kuningan City, kemudian di Medan dan Surabaya kita juga ada kantor perwakilan.
1: Itu kantornya.
3: Betul.
1: Kalau pamerannya atau eventnya ada di kota lain nggak sih?
3: Kalau untuk pamerannya, kita pembukaan ada di Jakarta.
1: Memang Jakarta.
3: Ya. Kemudian nanti di bulan Juli kita ada di Surabaya, di Pakuwon Mall, dan kemudian di Medan. Bulan Agustus itu di Deli Park Mall.
1: Jadi bulan paling enggak ada 3 kota yang akan dikunjungi ya oleh event besar ini ya.
2: Betul. Bu dokter, cek autoimun di rumah sakit mana bagusnya? Saran dari Bu dokter.
1: Saran dong.
2: Ya. Kamu kota apa nih?
3: Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa yang paling memudahkan adalah konektivitas. Jadi di rumah sakit kami hampir semuanya itu ada dokter untuk autoimun. Boleh datang ke pameran kami, bisa mencari saya atau tim nanti dari rumah sakit masing-masing. Kami akan memberikan rekomendasi dokter sesuai dengan asal pasiennya, kemudian kondisi pasiennya seperti apa. Jadi nanti kita bisa memberikan rekomendasi rumah sakit dan rekomendasi dokter sesuai dengan yang dibutuhkan.
1: Ya, kalau Kiss listeners punya pengalaman juga ketika berobat atau mendapatkan medical check up apapun itu di Malaysia, ingin cerita juga boleh sih.
2: Boleh.
1: Paling tidak kan kalau misalnya ada apa namanya, Un, kalau ada pengalaman yang bisa dibagikan, orang-orang bisa terinspirasi ya. Oh bener nih, gue harus ke Malaysia.
2: Oh ayo dong,
1: gitu.
2: Ayo dong, tanya apa, cerita dong, gitu kan.
1: Mungkin bisa rekomendasi
2: experience-nya
1: juga.
2: Seperti apa. Betul. Melakukan pemeriksaan kesehatan di sana.
1: Betul.
2: Gue tuh adalah orang yang, salah satu orang yang penasaran banget nih, Bu dokter dan teman-teman dari IHH. Beneran asli penasaran. Tahun lalu tuh hampir pergi ke Island Hospital, nggak jadi dikarenakan ya pertama waktunya belum

0: nemu yang cocok gitu kan. Kalau dari sisi harga jujur cocok banget, Bah.
1: Okay.
0: Dari sisi harga justru harga itu yang paling cocok.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Waktunya yang kurang cocok. Biasanya kan orang malah ini ya, maksudnya ya ada aja lah ya mungkin pertimbangannya. Tapi karena memang segitu diberikan kemudahannya, Bah.
1: Okay.
0: Jadi ada, kalau waktu itu ya aku datang ke IHH, ada diskon-diskonnya, ada, nah ini nih, promo-promonya apa aja, dokter?
2: Untuk tahu promo lebih lanjut, silakan datang ke expo kami. Tetapi untuk layanan tadi, mungkin saya bisa bercerita sedikit. Kalau nanti ada yang ingin datang medical check up di rumah sakit kami, kami juga bisa menyediakan penjemputan dari bandara ke rumah sakit atau ke hotel. Jadi mungkin nanti bisa menghubungi kami yang ada di boat atau tim kami yang lain, dan kami akan buatkan. Yang pertama kita bookingkan untuk health screeningnya, karena kalau di sana di Malaysia itu untuk health screening sudah harus booking jauh-jauh hari. Kemudian nanti setelah itu kita bisa aturkan untuk penjemputan.
1: Dan itu antar jemput tuh ya?
2: Betul.
1: Okay.
2: Untuk penjemputan kita bisa aturkan. Dan yang berikutnya, kalau mau tahu hotel-hotel yang dekat dengan rumah sakit itu bisa juga bertanya ke tim kami.
1: Oh, jadi ini salah satu yang bisa ditanyakan. Ini benar-benar menyeluruh ya di yang ada di pameran ini ya.
2: Emang
1: aku milih rumah sakit ini bisa milih hotel apa, rekomendasinya apa, seperti
2: betul,
1: itu.
2: Betul.
1: Termasuk servis penjemputan dan pengantarannya gitu.
2: Iya.
0: Betul seru. Sekali. Bahkan sampai penginapannya juga ada. Paket-paket yang ada penginapannya kan?
2: Ada, ada.
0: Gitu, misalnya
1: paket
0: ya tadi
1: dengan penginapannya.
0: Betul,
1: ada dong.
0: Jadi makanya kan gue bilang secara atang itu nggak tahu, itu nggak tahu, itu gue gini, ah
1: cocok banget nih,
0: kok cocok banget ya gitu.
1: Waktu yang nggak cocok.
0: Wah,
1: iya.
0: Itu tuh hampir deh beneran serius. Kayaknya sekarang nih, kayaknya nih saatnya ya kita cari.
2: Yuk nanti datang ya.
0: Ngobrol ya.
1: Nah
0: ngobrol,
1: sekarang sekarang ada pertanyaan yang paling mendasar. Why Malaysia sih sebenarnya? Kalau boleh cerita dok, why ke Malaysia?
2: Iya, yang lagi-lagi konektivitas.
1: Konektivitas, ya.
2: Paling dekat dengan Indonesia.
1: Iya, okay.
2: Kemudian yang berikutnya, kita masih serumpun.
1: Iya.
2: Dengan bahasa yang mirip, kemudian makanan.
1: Gak sulit untuk berkomunikasi ya.
2: Betul, betul sekali. Kita perlu makanan yang spesifik pun kita bisa temukan.
1: Iya,
2: jadi tidak takut ini tidak boleh atau boleh, itu sangat mudah ditemukan.
1: Pilihannya banyak sesuai bagaikan kita di Indonesia.
2: Betul sekali, betul. Seperti itu.
1: Seru nih.
0: Ini ada si Laude tadi tuh bilang kemarin tanya-tanya ke Malaysia, berobat ke Penang Malaysia di Pantai Hospital dibantu IHH Malaysia. Dan juga kemarin tanya dokter diabetes Gleneagles KL sama Dok Chan. Support banget dan layanannya gercep. Ngecek datang jam 8, selesai jam 10, jam 1 siang hasilnya udah ada. Secepat itu
2: betul,
0: sih memang.
2: Betul, betul
0: terima
2: sekali.
0: Terima kasih tim IHH.
2: Nah, terima kasih Mas Laude juga.
0: Iya, karena ini Mas, Mas jadi dok. Ada kemarin teman aku bercerita, jadi datang segitu cepatnya sampai dia gini, ini udah nih, gitu. Dia ngambil tuh yang 3 hari 2 malam.
2: Betul.
0: Gitu, terus ini udah nih, udah. Terus segitu begitu udah kan dia gini. Asli benar-benar, jadi kayaknya kayak enggak dikasih waktu bengong nunggu, udah benar dari sini ke sini ke sini ke sini ketemu dokter ke sini. Udah, itu paling
1: ringkes ya.
0: Ini laporan temanku ya, dia bilang gini, paling setengah hari, Beb.
2: Ya,
1: udah
2: betul,
1: selesai
2: betul,
1: semua.
0: Sudah semua setengah hari, Beb.
2: Ya.
0: Selebihnya ya udah itu adalah waktu luang lu untuk menikmati gitu.
2: Ya, apalagi sudah tahu ternyata hasilnya bagus.
0: Ya,
2: kuliner. Iya.
1: Makin kalo, bahagia jalan-jalannya.
2: Betul, kalau di Penang itu orang Indonesia pasti cari musimnya durian.
1: Aduh.
2: Wah, itu. Itu yang selalu diburu oleh
0: orang-orang Indonesia.
2: Betul sekali.
0: Musim durian.
1: Kalau aku sih lebih tertarik dengan ini loh, konsep bahwa ternyata ada paket dengan hotel.
2: Betul.
1: Dengan jemput. Ini benar-benar untuk orang yang benar-benar blank, enggak tahu tentang Malaysia dan hanya ingin berobat sebenarnya gitu loh. Ini sangat memudahkan ya dok ya.
2: Iya betul sekali.
1: Gitu ya.
0: Tuh nih kan, nih dok beneran nih ada paket dengan hotel gitu.

0: datang ke expo kami, temukan di sana paket-paket menariknya.
1: Oh, berarti tuh tidak saja satu paket, paket-paket berarti banyak,
0: banyak
1: ya pilihannya.
0: Banyak,
1: ya.
0: Karena dari 10 rumah sakit itu pasti akan memberikan paket yang berbeda-beda.
2: Dari 10 rumah sakit lu bisa bayangin.
1: Dan ya, berarti puluhan hotel lainnya ya.
2: Iya, maka dari itu. Sekali lagi datang yuk ke IHH Healthcare Expo ya, pameran rumah sakit ternama asal Malaysia. Ini rumah sakit-rumah sakit yang bersatu di sini dan bisa kita temukan. Ada Gleneagles Hospitals, ada Island Hospital, ada Pantai Hospitals, ada apa lagi, Bang?
1: Ada Prince Court dan juga Timberland Medical Center. Semuanya hadir dalam satu tempat, case listeners. 7 sampai 10 Mei 2026 di Terra Atrium Central Park Mall Jakarta.
2: Pokoknya bisa konsultasi langsung tuh guys ya di situ dengan perwakilan rumah sakitnya. Terus kita bisa mendapatkan info paket eksklusifnya sampai promo khusus selama expo berlangsung.
3: Kiss in the Morning bersama IHH Healthcare Expo akan kembali lagi after this one.

0: Kamu masih dengerin Kiss in the Morning bersama IHA Healthcare Expo.
1: Kiss in the Morning Embrace the Woman in You, balik lagi bersama Ujo dan juga Ivy Batuta. Kita lagi ngobrol dengan Dr. Chan dan sebenarnya ada beberapa kakak-kakak lainnya. Hey, suaranya mana? Hai. Yeay.

0: IHH.
1: Dari IHH.
0: IHH ini ingin banget ya mengajak semua case listeners untuk bisa hadir di pamerannya, karena ini penting banget.
2: Betul.
0: Untuk berkenalan langsung dengan apa yang mereka tawarkan, yaitu adalah kumpulan dari rumah sakit-rumah sakit ternama yang ada di Malaysia.
2: Betul.
0: Yang ingin memberikan paket-paket, promo-promo, dan juga layanan medis yang sebenarnya udah tahunan menjadi andalannya orang Indonesia.
2: Betul sekali ya, case listeners. Bahkan gini nih sebetulnya, kita gak cuma medical check up aja kan kesana. Kalau misalnya ternyata ya dokter mau ada pemeriksaan lanjutan, kan juga banyak ya orang Indonesia yang melakukan
0: jadi itu. Jadi tidak melulu check up ya dok ya.
3: Betul, betul.
0: Apa aja dok?
3: Terutama untuk second opinion.
0: Jadi di sini misalnya sudah mendapatkan satu apa ya,
3: diagnosa seperti tadi dari TikTok case listeners, sudah terdiagnosa dengan autoimun, ingin mendapatkan second opinion, nah itu bisa ke rumah sakit kami di Malaysia.
0: Untuk memantapkan ya, harus bagaimana
2: memantapkan
0: ya,
2: hati atau juga mungkin pada pemeriksaan yang juga mungkin bukan pemeriksaan tapi perawatan jalan yang juga mesti dilakukan misalnya gitu.
0: perawatan lanjutan mungkin bisa ya.
2: Cancer biasanya juga cancer
3: itu banyak ke rumah sakit kami.
0: Dok, nanti tanggal 7 sampai 10 itu akan ada IHH pameran kan? Ada pamerannya kan? Tapi di pameran itu tuh apa aja sih yang akan
2: berlangsung?
0: Akan berlangsung tuh ada acara kegiatan, apa aja sih?
2: Kegiatan
0: apakah
2: apa
0: hanya ada
2: saja,
0: promo-promo aja atau gimana?
3: Jadi untuk expo kali ini kami bukan hanya promo. Yang kami utamakan kali ini adalah lebih ke edukasi.
0: Edukasi.
3: Iya, edukasi kepada pengunjung. Seperti kita ada setiap hari kita temanya beda. Misalnya hari pertama temanya cancer. Nanti kita akan mengundang teman-teman komunitas cancer untuk sharing. Ya, kemudian dari rumah sakit kami juga akan sharing apa saja fasilitas cancer di rumah sakit mereka, kemudian pilihannya di mana saja, apa saja yang bisa diperiksa di rumah sakit tersebut, itu akan dijelaskan pada talk show tersebut. Kemudian di hari kedua nanti itu ada tentang jantung. Jadi untuk kesehatan jantung dan juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lifestyle.
2: Penyakit orang Jakarta itu mah ya.
3: Itu nanti kita juga ada komunitas jantung sehat akan kita undang, dan kemudian ada woman health dan juga ada wellness. Jadi setiap hari itu akan berbeda temanya. Kemudian selain itu ada juga aktivitas yang lain yang menarik. Ada games-games, kemudian ada juga kita akan berikan door prize untuk di activity tersebut.
0: Penasaran.
3: Ada paket medical check up.
2: Seru banget sih.
3: Jadi ada nanti gimmick-gimmick cantik dari rumah sakit kita. Jadi datang ke expo kita nanti.
0: Jadi makin kenal ya dengan segala macam pelayanan dan penawaran promonya di situ ya.
2: Dok, terima kasih banyak nih ya untuk penjelasannya ya. Sekali lagi kita tuh merasa terbantukan banget dengan informasi yang diberikan oleh dokter ini. Ini yakin, kalau di gue sih gue yakin. Karena kenapa? Karena aku tuh setiap kali habis selesai siaran biasanya orang tuh pada nanya tuh DM aku tuh gitu. Tadi Un, apa aja tuh yang diobrolin gitu kan. Ini karena sebegitu pentingnya ya kita nih secara rutin tidak hanya memeriksakan kesehatan tapi juga lebih aware terhadap kesehatan kita.
3: Betul
2: ya. Zaman sekarang tuh penyakit aneh-aneh, bro.
0: Betul.
2: Ya kan, autoimun aja sekarang udah ratusan noh. Penyakit-penyakit yang tidak bisa dijelaskan, yang sampai kayaknya harus dicari sampai ke detail sedetail itu ya. Masalahnya tuh mencari jawaban dari sebuah penyakit itu nggak cukup dengan satu kali pemeriksaan.
0: Setuju.
2: Loh. Iya nggak sih?
0: Betul. Gak cukup. Butuh diyakinkan, butuh rekomendasi, butuh pilihan.
2: Gitu kadang 2-3 kali baru ketemu penyakitnya apa. Bukan karena dokternya nggak pintar loh ya, case listeners, bukan. Tapi karena memang saking sulitnya untuk membedakan antara jenis penyakit satu dengan jenis penyakit lain.
0: Betul. Bener banget
2: kan ya? Dan untuk bisa melakukan pemeriksaannya juga mesti sedetail itu kan, dokter-dokter, untuk bisa lebih jeli nih. Misalnya dokter ini jeli, oh ini kayaknya ke arah sini nih gitu. Jadi pemeriksaannya untuk ditegakkan kan harus lebih detail. Nah, betul, itu tuh yang penting. Makanya kita mencari tahu rumah sakit-rumah sakit yang bisa memberikan fasilitas ini itu tuh apa.

0: Nah, makanya di pameran ini cocok banget, guys, listeners. Ada 10 rumah sakit ternama dari Malaysia, betul dok?
1: Betul sekali. Ya,
0: dimana itu 10 rumah sakitnya, tapi bukan jumlahnya. Lebih banyak lagi, karena satu rumah sakit mungkin ada beberapa cabang ya, di beberapa kota di Malaysia ya. Boleh diingatkan lagi dok?
1: Kami ada 18 rumah sakit, ke-10 diantaranya menerima pasien dari Indonesia.
0: Tuh kan, jadi kalau misalnya ada yang biasa bahasa Hokkien nanti cari ke rumah sakit mana, yang butuh Melayu ada, yang Inggris tentu saja gitu kan.
2: Jadi gak usah takut gitu, aku gak bisa ngomong, tenang,
0: bisa, tenang.
2: Ya kan? Malaysia mah sama kurang lebihnya deh bahasanya sama kita. Nah, by the way sekali lagi, dok bisa dikasih tahu di woro-woro lagi.
0: Diundang lagi kiss listeners-nya,
2: monggo.
1: Kiss listeners, jangan lupa nanti di tanggal 7 sampai tanggal 10 Mei, kami IHA Healthcare Malaysia Expo Eksklusif 2026 di Central Park Mall Jakarta di Tera Atrium.
0: Di sana kita akan banyak ketemu sama yang namanya promo-promo menarik nih, promo-promo yang bikin jantungan karena harganya mungkin wow mengejutkan,
2: iya
0: gitu kan?
2: Lo iya dong, mengejutkan karena ternyata nggak semahal yang kita pikir.
0: Yes.
2: Nah makanya nih sekali lagi untuk mendapatkan informasi tadi dari Gleneagles Hospital, Island Hospital, Pantai Hospital, Prince Court, Timberland Medical Center, semuanya rumah sakit yang ada di Malaysia itu bisa kita dapatkan segala infonya di satu tempat. Nah bisa konsultasi langsung ya bah?
0: Betul banget.
2: Terus bisa apa lagi bah?
0: Ya yang pasti sih bisa dapat info paket eksklusif dan juga promo khusus selama expo berlangsung.
2: Kami ingin mengucapkan terima kasih. Mana suaranya teman-teman IHH Malaysia Indotime.
0: Sukses untuk ada pamerannya.
2: Di bawah pimpinan Dr. Chandrawati. Chandrati Sukarji. Chandrati.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sekali terima kasih. Sukses dan mudah-mudahan kita sempat untuk bisa berkunjung sana ya. Kiss listeners datang ya.
1: Kami tunggu kehadiran.
3: Always choose yourself too. Karena kamu patut sehat, bahagia, dan bersinar setiap hari. Terima kasih udah dengerin Kiss in the Morning bersama IHH Healthcare Expo.
4: Kamu lagi dengerin Kiss in the Morning.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pemerintah perketat barang impor. Berita selengkap sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayatama. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Polisi telah menetapkan pemilik daycare Little Aresia berinisial DK di Yogyakarta sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak. Polisi menemukan bahwa peran DK cukup krusial untuk memberi berita langsung secara verbal kepada para pengasuh untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Kita masuk ke topik utama kali ini. Pemerintah memperketat pengawasan produk impor guna mencegah beredarnya barang non-halal di dalam negeri. Salah satunya dilakukan melalui kerjasama antara Badan Karantina Indonesia dan BPJPH dengan memperketat inspeksi sejak dari negara asal. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, langkah

0: tersebut merupakan bagian dari persiapan penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dan beredar di Indonesia mulai Oktober 2026. Dari berita internasional, kapal fregat Angkatan Laut Amerika Serikat disebut jadi sasaran serangan rudal di Selat Hormuz pada kemarin. Menurut laporan kantor berita Fars, pasukan Iran menyerang kapal fregat tersebut dengan rudal dikarenakan mengabaikan peringatan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS.

0: Aduh, ada-ada aja deh. Gue mau
1: dikerjain
0: sama cewek-cewek ini.
1: Aduh, tapi by the way Kiss Listeners, jadi gue gak tau deh di luar hujan apa enggak. Kiss Listeners, coba jawab. Jawab di luar hujan apa enggak. Nah, by the way, gue tuh udah membayangkan pulang dari siaran ini memakan nasi kuning.
0: Oh iya.
1: Makan nasi kuning. Jadi di depan kantor kami Kiss Listeners itu ada nasi

0: kuning buati itu nasi kuningnya enak
1: best banget.
0: Nah, gue kemarin ini pergi nasi kuning sama Abah. Terus Abah nanya pakai lauk apa ya, Un, gitu kan. Ya Abah terserah pakai apa. Ya udah gue pakai telur dadar.
1: Ah itu tuh bagus, cocok.
0: Udah ditanya kan, pakai telur dadar terus apa? Telur
1: ada nih bihunnya.
0: Bihun. Ah, terus udah gitu pakai
1: kentang
0: pedes. Terus udah gitu pakai teri.
1: Udah
0: sama kerupuk.
1: Basicnya biasanya itu.
0: Uni.
1: Ceritain. Karena dia datang ke venue-nya langsung bertemu dengan the famous Buati
0: dan melihat berbagai
1: secara langsung, hanya beda 30 cm di depan matanya, banyak sekali dibanding ada kondimen lain selain yang tadi sudah disebutkan.
0: Tergoda. Jadi jujur nih, kids listeners, begitu melihat banyak banget gitu masakan-masakan lain, ada tahu ya udah gue pesen lah yang si yang adalah krecek beserta tahu krecek beserta apa gitu.
1: Looks very delicious. Tapi
0: udah dong, udah bungkus nih. Jebret.
1: Pulang
0: ke rumah.
1: Ternyata
0: buka
1: zong. Cerita Un.
0: Begitu gue makan, gue gak dapet kenikmatan itu, kids listeners. Padahal nasi masih panas, sayur-sayur masih panas. Tapi ternyata nasi kuning dipasangkan dengan krecek tuh gak cocok.
1: Zong. Kalau nasi putih,
0: rasanya
1: nasi
0: uduk, tuh begitu nyampe di mulut, gak dapet perpaduan itu.
1: Enggak.
0: Sedih banget, bah. Tapi sumpah, begitu gue makan ya, lo tau krecek kali ya, kan krecek
1: enak,
0: ya.
1: Enak krecek.
0: Krecek enak sama si tahu sama kuahnya itu.
1: Iya.
0: Begitu gue tahunya krecek itu, apa, kuah krecek itu gue campurkan dengan nasi kuning.
1: Gagal banget.
0: Sedih mau balik rasanya ke Kuningan. Dari Ampera jauh banget.
1: Iya. Kayak lu abis minum sirup campolai, lu tambah maca. Nah gagal pasti tuh. Ngapain ketemu di sono? Ya.
0: Sebel ya, kisli. Jadi memang ada makanan-makanan tertentu yang lu tuh
1: jangan
0: udahlah,
1: terlalu overdoing it gitu.
0: Jangan terlalu lu fusionin
1: overmix
0: gitu.
1: Overmix it gitu.
0: Nah, ini ada yang bales. Uni itu mirip kasus gue katanya, makan gudeg pakai nasi uduk. Gak dapet loh, kids listeners, itu tuh gue sedih banget. Tapi sumpah, bah, gue tuh sebenarnya mau nelpon lo, mau video call lo, tapi gue inget lo lagi podcast gitu loh.
1: Jadi gue mau bilang gagal.
0: Bener, sumpah lah, gak enak sama sekali. Jadi kids listeners,
1: kali ini, hari ini, setelah kita bersiaran, kita bersumpah akan mendatangi lagi Ibu Wati dan suaminya.
0: Dan gue kan, tapi Bu Wati ya, sepatunya Onit suka. Onit suka Bu Wati. Emasnya tengkrelep, tengkrelep tiga. Tiga tumpuk, tiga susun.
1: Ini kayaknya lebih asli daripada original sepatunya. Onit suka-suka dia namanya.
2: Start your day with Kiss in the Morning.

0: Kiss in the morning, embrace the woman in you. Jangan kaget guys listeners kalau misalnya kamu adalah pembelanja di toko oren, toko ijo dan lain-lain. Hari ini banyak sekali brand-brand yang mengunggah bahwa mereka sudah tidak jualan lagi di e-commerce. E-commerce itu. Iya Unni,
1: lihat. What's the meaning and the maksud, you know?
0: Jadi gini.
1: Maksudnya gimana?
0: Jadi banyak sekali ada gerakan meninggalkan toko orange dan toko hijau
1: yang
0: gara-gara kebijakan sellernya, baru dalam
1: sellernya ya. Okay.
0: Gara-gara kebijakan baru di kedua platform tersebut gitu.
1: Ya Tuhan, Abah.
0: Jadi sejumlah brand ini guys listener sudah mulai meninggalkan TikTok dan juga Tokopedia dan juga TikTok Shop. Ya bukan karena tanpa alasan. Para seller tuh ngaku mulai tertekan dengan berbagai kebijakan baru yang diterapkan platform seperti True to Skin Beauty. Ada juga Raika sehingga Noera yang memilih untuk beralih ke official website. Jadi banyak sekali nih kayak True to Skin Beauty, pokoknya brand-brand semacam ini udah deh ke website kita langsung aja deh. Gitu. Iya, nah jadi memang sejak 1 Mei 2026 toko hijau mulai membebankan biaya layanan logistik pada sellernya. Makin berat mereka jualan. Jadi untuk ngirim itu dibebankan ke seller. Gitu.
1: Wow.
0: Gak tahu nih, makanya kita lihat aja ya.
1: Tapi kan kita juga mengalami kenaikan BBM kan kemarin.
0: Oh, ini juga ya.
1: Ada kenaikan
0: BBM. Teman-teman yang pakai apa Pertamina
1: Dex
0: kena ya.
1: Sama Turbo.
0: Turbo. Benar.
1: Itu kena. Kiss listeners, ini sih udah sebentar lagi deh kita denger-denger aja nih berita enggak enak apa-apa naik. Apa-apa naik. Kencangkan ikat pinggang.
0: Benar.
1: Ya benar enggak sih?
0: Benar.
1: Berhematlah sehari bisa berhemat. Tapi ini masalahnya tanggal kembar 55. Sumpah gue ada yang mau gue check out sekarang. Abis dari sini kali ya berhematnya ya.
0: Ini telat.
2: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Bat.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Raffi. Informasi yang pertama kita pantau di ruas jalan TBC Matupang, tepatnya dari Kebagusan menuju ke Traffic Light Ragunan. Terpantau saat ini arus lalu lintas cukup padat imbas volume kendaraan dan juga imbas antrian di Traffic Light. Namun, arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Lokasi yang kedua kita pantau di ruas jalan Karangtengah Raya, arus lalu lintas dari arah Cinere menuju ke arah Lebak Bulus maupun untuk arah sebaliknya terpantau masih ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas jalan Veteran dari arah Bintaro menuju ke arah Tanah Kusir, terpantau arus lalu lintas padat volume kendaraan namun arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Raffi.
1: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Hi, we're M2M.

0: Kiss in the morning, embrace the woman in you. Sadarkah Kiss listeners kalau hari ini adalah tanggal kembar?
1: Oh, 55.
0: Gue tuh barusan check out sesuatu, bah.
1: Tuhanku, secepat itu, ya ampun.
0: Nih, kalau lo gak percaya, gue barusan check out sesuatu. Dan gue tuh, nih, tuh. Tuh barusan gue check out.
1: Oh my God. Tuh,
0: sambil duduk gue check out.
1: Jadi sekali lagi, Un, tanggal-tanggal kembar ini tuh menawarkan apa sih, Un, kepada kita nih?
0: Menawarkan potongan harga yang besar. Kalau di gue nih, udah gue keker ini. Sebuah dompet udah gue masukin ke dalam keranjang. Dan dengan tanggal kembar ini ada potongan 25% sampai 300 ribu.
1: Wadaw.
0: Nah, jadi harga-harganya tuh jadi turun. Jadi mahal ya, banget. Jadi turun banget. Oh, nah, wow. Ya udah deh tuh ya. Nah, cuman gue itu sebenarnya masih agak ragu beli. Kenapa?
1: Karena kok?
0: Karena kemarin-kemarin tuh, karena gini, jujur kan, gue tadi kan abis ngobrol sama lo tuh tentang harga BBM naik, dan gue mengingatkan Kiss listeners, kencangkan ikat pinggang, saudara-saudara, gitu kan.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba Vega mengirimkan sebuah postingan, nih anak satu ini kan kurang asma.
1: Kenapa?
0: Ada satu postingan, depannya gambarnya apa, bah? Coba dikasih tau.
1: Monyet.
0: Monyet ya? Monyet kan? Emang nih satu nih, monyet lu, Vega, maaf ya Vega.
1: Kenapa?
0: Gua buka dong postingan ini.
1: Kenapa juga dia ngirim ini gitu ya?
0: Kenapa juga dia ngirimin ini? Terus gua slide ya, karena ini fotonya karusel. Nomor satu, baca.
1: Mending beli sih daripada kepikiran.
0: Kedua.
1: Oke, kata gua sih beli, mumpung promo.
0: Oke. Ketiga.
1: Kalau gua jadi lu sih beli ya. Oke. Wow.
0: Keempat.
1: Beli kih daripada gak bisa tidur.
0: Nah gimana tuh, udah nyampe keempat ini kan. Maka tadi lo bilang kan cepet banget tuh check out, Un, gitu kan. Yang kelima,
1: kita kerja gini buat apa? Nyenengin diri kan?
0: Beli. Keenam,
1: ayo kembaran.
0: Ketujuh,
1: udah beli aja tiketnya mumpung masih lengkap gitu kan.
0: Ya, udah. Jadi ini yang dikirimkan Vega.
1: Gila.
0: Begitu
1: kata,
0: gua bilang
1: kumpul kompilasi kata-kata pemantap jiwa. Gitu ya. Ya kan? Ya.
0: Kata-katanya sederhana.
1: Sederhana.
0: Damage-nya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Jadi ketika gua tuh lagi berpikir tadi nih ya, gua tuh bilang sama Vega, "Vega," gitu kan. "Ayo kita kencangkan ikat pinggang. Ini pasti harga barang-barang mau naik." Dia kirim begini. Kata gue sih beli daripada lo kepikiran. Daripada lo gak bisa tidur, mendingan beli, kata gue.
1: Ya, dan sudah keluar dari mulutnya Uni bahwa gini, "Oke, gue akan mengencangkan ikat pinggang setelah 55 ini."
2: Kiss in the morning on KIS.

0: listening to Kiss in the Morning with Ujo and Ify Batuta.
1: Pesan untuk perempuan.
2: Hai, aku Buen Pesek. Untuk Kiss 95,1 nih ya, buat teman-teman perempuan semuanya, bagian diri kalian ya. Siapa lagi kalau bukan diri kalian yang untuk membagikan diri kamu.
0: Start your day with Kiss in the Morning.

0: Today's in the morning, embrace the woman in you. Membingungkan memang mengenai cuaca di Jakarta ya. Nggak tahu kalau di luar pulau, di luar Jakarta tuh bagaimana. Karena di Jakarta itu kita itu dari sebenarnya dari bulan April tuh udah woro-woro. Memasuki bulan April akan dari La Nina menjadi El Nino.
1: El Nino adalah, Godzilla.
0: El Nino Godzilla yang artinya iya, Mbak. El Nino Godzilla artinya.
1: Yang musim kemarau berkepanjangan.
0: Panasnya panas banget. Sampai kita diingatkan untuk selalu terhidrasi. Tapi ternyata hujannya kemarin derasnya setengah mati ya.
1: Iya, emang gak bisa ditebak sekali banget ya.
0: Tapi kalau di gue sih berharap jangan kemarau berkepanjangan lah ya. Dan tapi kalau hujan juga kotos-kotos aja, jangan hujan yang kemarin tuh kayak
1: situ mes. Maunya gue juga mau kalau requestnya kayak gitu.
0: Aduh, benar ya. Tapi nggak tahu nih kalau di Jakarta bagaimana hari ini. Case listeners yang di luar Jakarta bagaimana? Yang jelas semoga tetap lancar dan nggak ada banjir-banjir dan nggak ada biawak masuk ke rumah.
1: Iya, apapun itu kiss listeners, pokoknya ya ini kita hadapin bareng-bareng. Mudah-mudahan pemerintah provinsi bisa optimal memberikan bantuannya gitu. Benar nggak sih? Iya dong, tidak punya solusi lah gitu loh. Emang kaget sih dapat hujan terus-terusan kayak gini ya.
0: Iya benar. Kiss listeners ya, dari Uni dan Aba pamit dulu. Yes. Ya sampai ketemu besok.
1: Semangat terus.
0: Yes, jam 6 sampai 10 di mana, Bang?
1: Kiss in the morning dong. Dadah.
2: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya bahas windfall tax sektor nikel. Berita lengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. KPK mendalami pengurusan cukai saat memeriksa ASN pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berinisial ESA. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan lembaga anti rasuah pada 4 Mei 2026 yakni untuk penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa tengah mengkaji pengenaan pajak durian runtuh alias windfall tax dari nikel. Windfall tax adalah pajak tambahan yang dikenakan atas laba besar durian runtuh yang muncul bukan karena kinerja perusahaan, misalnya karena harga komoditas meledak tinggi. Purbaya menyebut windfall tax nikel tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Kementerian ESDM termasuk besaran pajaknya. Memasuki berita terakhir, Iran membantah meluncurkan serangan ke fasilitas energi maupun fasilitas lain milik Uni Emirat Arab. Usai negara teluk tersebut mengaku diserang pesawat tak berawak Iran di instalasi energi Fujairah. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS 95.1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Prilly Latukonsina untuk KISS 95,1. Para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang. Tapi yang paling penting, ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar?
1: Huh?
2: Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Nesti, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
0: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
0: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kiss 95,1

0: Lady Boss tuh beda ya auranya. Cara jalannya beda, cara mikirnya beda, cara ngatur dunia juga beda. Spesial di minggu ini, kita kasih panggung buat para perempuan yang gak nunggu dikasih kesempatan, tapi bikin kesempatan itu datang sendiri. Kita bakal ngobrol bareng para lady boss yang tangguh, yang bisa multitasking antara meeting sama me-time, yang bikin keputusan besar sambil ngopi cantik. Ini bukan talk show biasa, ini panggungnya para Kartini masa kini. Siapin kuping, siapin catatan. Karena bisa jadi setelah dengar ini, kamu pingin jadi bos juga. Bareng Ujo dan Ivy Batuta di Kiss in the Morning. Listening with our lady boss, only on Kiss 95.1. Embrace the woman in you.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Andrew. Berikut kami informasikan untuk lokasi pelayanan SIM dan STNK keliling untuk hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2026. Untuk lokasi pelayanan SIM keliling hari ini, untuk Jakarta Timur berada di lobi depan Mall Grand Cakung, Jakarta Utara berada di lobi utama LTC Glodok, Jakarta Selatan berada di area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata, untuk Jakarta Barat berada di lobi selatan Mall Ciputra, dan untuk Jakarta Pusat berada di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Sementara itu untuk pelayanan STNK keliling hari ini, untuk Jakarta Pusat berada di halaman parkir Samsat dan juga Lapangan Banteng, Jakarta Utara berada di halaman parkir Samsat dan juga Masjid Al-Musawaroh Kelapa Gading, Jakarta Barat berada di halaman Mall Citraland, Jakarta Selatan berada di halaman parkir Samsat dan juga depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan untuk Jakarta Timur berada di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati. Untuk jam operasional mulai pukul 8 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi dari NTMC Polri. Kembali ke Andrew.
2: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Follow Instagram dan TikTok at Kiss951FM.
5: Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menkeu sebut WFH ASN belum permanen. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah berada di level 17.410 rupiah per dolar AS pada perdagangan pagi ini. Mata uang Garuda melemah 17 poin atau 0,10% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Kita beralih ke berita utama. Menkeu Purbaya Yudhisadewa menegaskan, kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara belum bersifat permanen. Pemerintah masih mengevaluasi keberlanjutan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, terutama harga minyak dunia. Menurut Purbaya, penerapan WFH merupakan bagian dari strategi efisiensi fiskal. Memasuki berita terakhir. Amerika Serikat menyatakan kesiapan untuk membimbing kapal-kapal komersial melintasi Selat Hormuz dalam upaya terbaru membuka kembali jalur strategis global yang selama ini terganggu akibat konflik dengan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS 95,1.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar pakai.
1: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
2: tanduk.
1: Lu
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku
1: nightmare.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
2: Eh dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Aryani Sukma, seorang hipnoterapis untuk KISS 95,1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.

0: your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio Pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Terima kasih rekan Naira. Untuk lokasi yang pertama kita pantau di ruas Jalan Patal Senayan. Terpantau arus lalu lintas dari arah Senayan menuju ke arah Permata Hijau maupun arah sebaliknya saat ini ramai lancar di kedua arahnya. Lokasi yang kedua kita pantau di ruas Jalan Menteng Raya, arus lalu lintas yang menuju ke arah traffic light Tugu Tani saat ini terpantau padat, kepadatan imbas antrian di traffic light. Namun untuk arah sebaliknya menuju ke arah Cikini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita pantau di ruas Jalan Haji Nawi dari arah Fatmawati menuju ke arah Radio Dalam maupun arah sebaliknya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Demikian informasi dari NTMC Polri. Kembali ke Naira.
1: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. KISS FM, embrace the woman in you.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KPK dalami penyaluran dana CSR BI. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Nahira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta memastikan insentif untuk kendaraan listrik tetap berlanjut. Fasilitas yang dipertahankan mencakup bebas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, hingga pengecualian dari aturan ganjil genap. Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Luciana Herawati, menegaskan insentif pajak untuk kendaraan listrik tidak berubah. Kita beralih ke berita utama. KPK mendalami penyaluran uang program sosial Bank Indonesia kepada yayasan milik anggota DPR RI Satori dan Heri Gunawan, yakni dengan memeriksa dua pensiunan BI sebagai saksi pada 4 Mei 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK menilai keterangan dari dua orang pensiunan BI berinisial HNF dan TS tersebut dapat melengkapi penyidikan perkara CSR BI OJK. Memasuki berita terakhir, Presiden Donald Trump menuntut Korea Selatan agar berbuat lebih banyak membantu menangani situasi di Selat Hormuz yang masih diblokade Iran sejak perang dengan Amerika Serikat pecah pada 28 Februari. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS FM, embrace the woman in you.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Amanda Rawls untuk Kiss 95.1 Girls. Gaya berpakaian itu bukan soal nyenengin orang, tapi nyatuin mood, bikin nyaman, bikin percaya diri. Kalau kamu ngerasa keren cuma pakai hoodie dan rok floral, then that's the look. Confidence is key. That's the real styling. Jangan takut buat mix and match your style.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah malas banget berkompetisi sama lu, Mbak. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmi nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu menenang asmara kita dan

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan satu lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kiss 95.1.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Naira. Untuk informasi yang pertama kita awali dari kawasan Jakarta Barat. Imbas adanya genangan sekitar 10 hingga 15 cm di sekitar traffic light Puri Kembangan, Jakarta Barat. Untuk arus lalu lintas, baik menuju ke arah Rawabuaya maupun ke arah Kembangan Selatan, saat ini terpantau padat. Saat ini petugas dari Satlantas Jakarta Barat masih melakukan pengaturan di sekitar lokasi untuk mengurai kepadatan. Diimbau bagi para pengendara agar mengikuti arahan petugas kami yang berada di lokasi. Untuk informasi berikutnya, kita pantau arus lalu lintas di ruas tol dalam kota, tepatnya dari Cawang menuju ke arah Semanggi, terpantau masih cukup ramai, cenderung padat imbas volume kendaraan, sementara arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas Jalan Menteng Raya dari arah Cikini menuju ke traffic light Tugu Tani. Terpantau padat kepadatan menjelang antrian traffic light, namun arah sebaliknya arus lalu lintas ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
2: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Indef sebut surplus dagang perkuat ekonomi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Badan Pusat Statistik mencatat impor bahan baku plastik turun pada Maret 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan, impor bahan baku plastik yang mencakup kode HS 3901 hingga 3914 tercatat sebesar 338,1 juta US dollar pada Maret 2026. Kita beralih ke berita utama. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listianto mengatakan,

0: Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Maret tahun ini positif dalam mendukung perekonomian nasional di tengah gejolak geopolitik saat ini. Eko menambahkan, surplus neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 yang mencapai 3,32 miliar dolar AS juga dapat menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. BPS mencatat, neraca perdagangan Indonesia periode Maret 2026 mengalami keuntungan atau surplus mencapai 3,32 miliar dolar AS dengan rincian ekspor 22,53 miliar dolar AS dan impor 19,21 miliar dolar AS. Memasuki berita terakhir, Israel dilaporkan mengirim sistem pertahanan udara berbasis laser ke Uni Emirat Arab untuk membantu Abu Dhabi mencegah serangan Iran. Financial Times melaporkan sistem laser Iron Beam dikirim ke UEA saat perang Amerika Serikat Israel versus Iran meletus akhir Februari lalu. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS 95.1.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Hi, we're M2M.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prince Kiss 951. Aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once. Tapi
2: Kiss FM, the best music from the 90s and 2000s.
0: Pesan untuk

0: perempuan.
1: Halo, aku Asri Welas untuk Kiss 95,1. Para perempuan, semoga kamu selalu punya cita-cita. Karena kadang-kadang perempuan itu sibuk banget untuk mengurus orang lain, tapi lupa untuk mengurus dirinya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa terus punya cita-cita untuk hidupmu, supaya kamu terus semangat hadapi hidup.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya sebut gaji Kopdes dari sisa dana. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Bank Indonesia buka suara setelah nilai tukar rupiah menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS, level yang menjadi salah satu titik terlemah mata uang Garuda di tengah tekanan global. BI menegaskan akan terus hadir di pasar guna menjaga stabilitas rupiah agar tetap bergerak sesuai fundamental ekonomi domestik. Kita beralih ke berita kedua. Kemlu RI buka suara mengenai masuknya dua supertanker Iran ke perairan Indonesia. Juru bicara satu Kemlu RI, Yevon Mewengkang mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan verifikasi lapangan mengenai laporan keberadaan kapal-kapal asing, termasuk kapal tanker minyak mentah super besar milik Iran. Memasuki berita terakhir yang sekaligus menjadi topik utama, Purbaya mengungkap sumber dana untuk membayar gaji 30.000 manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menyebut, pembiayaan tersebut sementara akan diambil dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum seluruhnya terserap karena pembentukan koperasi belum rampung. Sang bendahara negara tersebut menegaskan, penggunaan dana tersebut bukan berasal dari tambahan anggaran baru. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: You're listening to KISS 95.1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Desi Bahir untuk Kiss 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku, di tengah semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri, kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Peran kita boleh banyak, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang individu.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar, kucingnya.
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat
1: jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: KISS.

0: Lady Boss tuh beda ya auranya. Cara jalannya beda, cara mikirnya beda, cara ngatur dunia juga beda. Spesial di minggu ini, kita kasih panggung buat para perempuan yang gak nunggu dikasih kesempatan, tapi bikin kesempatan itu datang sendiri. Kita bakalan ngobrol bareng para lady boss yang tangguh, yang bisa multitasking antara meeting sama me-time, yang bikin keputusan besar sambil ngopi cantik. Ini bukan talk show biasa, ini panggungnya para Kartini masa kini. Siapin kuping, siapin catatan. Karena bisa jadi setelah denger ini, kamu pingin jadi bos juga. Bareng Ujo dan Ivy Batuta di Kiss in the Morning. Listening with our lady boss, only on Kiss 95.1, embrace the woman in you.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
3: Baik, rekan Naira. Untuk informasi arus lalu lintas yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Pramuka dari arah Rawamangun menuju ke arah Matraman, maupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Lokasi yang kedua, kita pantau arus lalu lintas di traffic light Pancoran. Terpantau saat ini arus lalu lintas baik menuju ke arah Tebet maupun arah Kalibata. Saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Jati Baru Raya dari arah Tanah Abang menuju ke arah Selipi maupun arah sebaliknya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Diimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Kembali ke Naira.
2: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini?

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Dirut Bulog tegaskan stok beras nasional kuat. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemerintah pusat untuk menjalankan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan bagi warga ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah tersebut diambil karena pengurusan LPDP tidak bisa dilakukan dengan cepat jika ditangani sendiri oleh daerah. Kita beralih ke berita utama kali ini. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan, rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras, mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan, penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Memasuki berita terakhir, pemerintah Cina menginstruksikan perusahaan-perusahaan domestiknya untuk mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap kilang-kilang minyak yang terkait dengan Iran. Langkah tersebut menandai perlawanan balik Beijing terhadap upaya Washington yang menjatuhkan sanksi ke Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update. KIS.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah males banget berkompetisi sama lu, Ba. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmi nih yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu menenang asmara kita dan

0: atau tim Abas?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KIS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna. Sayangi diri kamu ya.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio Pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Aibda Agus dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Naira. Informasi yang pertama, kita pantau arus lalu lintas di ruas Jalan Jenderal Sudirman. Terpantau dari arah Duku Atas menuju ke arah Semanggi. Terpantau arus lalu lintas saat ini cukup ramai. Terjadi peningkatan volume kendaraan dan cenderung padat mengingat jam pulang kantor. Sementara arah sebaliknya dari arah Duku Atas menuju ke arah Bundaran HI juga terpantau tersendat. Lokasi yang kedua, kita pantau di ruas Jalan Dr. Saharjo dari arah Stasiun Manggarai menuju ke arah Tebet maupun untuk arah sebaliknya terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Berikutnya kita pantau di ruas Jalan Pintu 1 Taman Mini, arus lalu lintas dari Taman Mini menuju ke arah Bambu Apus maupun untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi dari NTMC Polri, kembali ke Naira.
2: Baik, terima kasih Aibda Agus atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News Update kali ini bersama dengan saya, JB Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan berita tentang KP2MI gandeng Lemhanas perkuat nasionalisme pekerja migran Indonesia. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta memastikan tetap mempertahankan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan BPNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Keputusan tersebut ditetapkan sebagai wujud konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung percepatan transisi energi bersih, sekaligus menyelaraskan aturan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Kita beralih ke berita utama kali ini. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran menekan kerjasama dengan Lembaga Ketahanan Nasional untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan bagi pekerja migran Indonesia. Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan, penguatan tersebut menjadi penting di tengah tantangan global yang dihadapi pekerja migran di negara tujuan. Menurut Mukhtarudin, langkah tersebut diperlukan agar para pekerja migran tetap menjaga identitas kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Dan untuk berita internasional, sejumlah negara Arab dan Eropa ramai-ramai mengecam Iran buntut serangan drone di fasilitas energi Uni Emirat Arab di Fujairah. Uni Emirat Arab melaporkan zona industri minyak Fujairah kebakaran setelah dihantam drone yang disebut diluncurkan dari Iran. Serangan tersebut mengakibatkan 3 warga negara India terluka. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: London Bridge, wanna go down like
3: Kiss 95.1.

0: Kiss 95.1, embrace the women in you. Afternoon Kiss with Aldo Durangan starts in 3, 2,
1: Kiss 95.1 FM embrace the woman in you. Hello, selamat sore, Kiss listeners. Gimana hari ini? Apakah pegel sisa-sisa semalam yang kejebak macet gara-gara Jakarta hujan deras di jam pulang kerja yang bikin jalanan banjir di mana-mana? Apakah pegelnya masih berasa sampai sekarang? Semoga hari ini jalanan jauh lebih lancar dibanding kemarin ya. Dibilang lancar sih juga kayaknya susah. Lo tahu aja Jakarta, jam pulang kantor. Gimana mau lancar tuh? Tapi paling gak separah kemarin macetnya ya. Sampai bikin stuck di beberapa daerah karena tergenang banjir.

0: yang Jebat, terus juga kemarin di mana? Fatmawati, Bintaro, ya kan? Gue ada laporan tuh kemarin daerah Kelapa Gading, apakah ada yang banjir juga? Nah, itu yang gue belum terupdate ya. Tapi semoga hari ini aman-aman semua. Kerjaan kamu juga semoga beres. Segala to-do list bisa kamu lakukan, gak ada yang terskip. Dan sekarang tinggal sisa menikmati hari Selasa ya hari ini. Iya, Selasa. Gue kok berasanya kayak hari ini Kamis ya, buru-buru amat. Masih Selasa, tanggal 5 Mei 2026. Bareng gue Aldo Terangan, siap nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, sambil muterin lagu-lagu throwback from the 90s and the 2000s. Ini dia nih lagu-lagu yang akan gue puterin sebagai tiga lagu pertama gue. Ada lagu disco dari Madison Avenue with Don't Call Me Baby. Yes, I do. Tungguin juga Wonderful by Adam M. Tapi sebelumnya ada Boom Boom Pow dulu by Black Eyed Peas.
1: You're listening to Kiss 95.1.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Itu dia lagu yang dirilis 31 tahun yang lalu, guys. Nice, gokil. The Old School berat dari tahun 95, There Was Wonderful by Adam Ant. Hari ini siaran gue akan kedatangan tamu siaran, guys. Nice, gue nanti akan ngobrol-ngobrol bersama pemain film dan juga sutradara sebuah film keluarga dan anak-anak, film Bara dan Hutan Rahasia. Seneng nih gue makin banyak film buat keluarga, ya kan? Dan biasanya film keluarga atau film anak itu tayang di libur lebaran, tapi yang ini enggak ya, mengisi kekosongan di momen selain momen lebaran. Film Bara dan Hutan Rahasia akan dirilis tahun ini, Kisses Nurse, dibintangi sama Agla Atalidia dan sutradarai oleh Eman Pradipta. Nah, mereka berdua nih yang jam 5 sore nanti akan datang ke studio Kiss FM buat ngobrolin filmnya, Bara dan Hutan Rahasia. Kalau pengen lihat duluan trailernya, silahkan dicek di YouTube ya. Udah ada tuh trailer film Bara dan Hutan Rahasia. Ngobrol-ngobrolnya masih nanti. Sekarang kita lanjutin dulu playlist lagu-lagu throwback from the 90s and the 2000s. Gua punya lagunya Naif, nyanyikan Kisses Nurse. Oh, I love this one. Air dan Api.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Neneng Gunadi untuk KISS 95,1. Always be curious, keep learning a new thing.

That was Jill, If You Only Knew on Afternoon Kiss bareng Aldo Turangan. Wadaw, ternyata sore ini Depok hujan deras nih, Kissesners. Kuningan masih kering tuh, atau udah hujan ya? Gue gak tahu karena lagi-lagi kan di studio Kiss FM gak ada jendela keluar ya, jadi gue gak bisa memantau Kissesners. Boleh tuh kalau mau ngasih laporan cuaca sekalian traffic report ya di 08111 951 951. Lalu di WhatsApp Kiss FM ada Kanya. Do, thank you udah rekomendasi.

0: Akhirnya gue nonton lagi tuh abis siaran gue ke Agora, karena tinggal tayang di Agora. Gue nonton lagi dan makin wow, gue malah makin suka sama filmnya gitu. Oh, berarti kayaknya nontonnya di Agora juga ya? Oke, sip. Semoga yang pengen nonton masih ada kesempatan buat nonton malam ini kayaknya kali ya, kalau mau nonton, karena besok hari Rabu tuh udah ada film baru kan, takutnya udah kegeser gitu. Oh, laporan, terima kasih. Laporan Kuningan cerah menuju mendung, Kak Aldo. Barusan lewat depan Imperium. Ini dari siapa ini? Tidak bernama. Oh, dari Adan. Terus laporan lagi, Kuningan masih aman, cuma agak mendung aja. Alright, thank you banget buat laporannya. Dan thank you juga udah pilih Kiss FM buat jadi teman kamu sore ini, Kiss Nash. Siap gue puterin nih. Eh, tadi ada yang minta katanya, mana tadi ya? Pilihan lagunya, oh, pilihan lagunya bikin saya ingin melantai. Kirain request lagu yang bikin melantai. Pasti lagu itu tadi ya, Don't Call Me Baby ya. Seru ya. Apa kita puterin lagi nih, satu lagu disco? Oke, boleh deh, gue cariin dulu ya. Abis yang ini nih gue puterin.
1: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
2: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mula Hela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
3: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat sore. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
5: Terima kasih rekan Jimmy. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan tol dalam kota dari Semanggi yang mengarah ke Kuningan. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin, arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya, kita beralih ke ruas jalan tol Jor dari Ulu Jami yang mengarah ke Pondok Indah maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan tol Tomang yang mengarah ke Kebun Jeruk maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bripka Baim. Terima kasih. Kembali ke Jamie.
4: Baik. Terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Hi, we're MTM.

Masih bareng Aldo Terangan, lanjut nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti, muterin lagu-lagu throwback from the 90s and the 2000s. Lagu-lagu yang di judulnya pakai nama orang itu udah banyak banget. Ada lagu Dinda di mana dari Katon Bagaskara, terus lagu klasik dari The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Billie Jean dari Michael Jackson, terus Jay-Z and Beyonce juga pernah bikin lagu Bonnie and Clyde. Dan juga ada lagu yang pakai nama Jenny di judulnya. Nah, nanti gue mau puterin nih lagu yang di judulnya pakai nama Jenny. Tapi please silahkan kamu pilih mau denger yang mana, karena gue punya dua pilihan lagu berjudul Jenny. Nanti lagu yang paling banyak dipilih atau paling banyak di vote lewat WhatsApp Kiss FM sama kamu akan gue puterin. Ini dia pilihannya nih, Kiss Nation, dan cara pilihnya yang pertama ketik nama kamu spasi A kalau kamu pengen ngevote lagu Jenny dari The Click 5.

Itu dia pilihan pertama, Jenny dari The Click 5. Pilihan kedua, ketik nama kamu spasi B untuk ngevote lagu Jenny from the Block dari Jennifer Lopez.

0: Sebenarnya masih ada satu lagi tuh ya, lagu yang judulnya pakai nama Jenny, Like Jenny dari Jenny-nya Blackpink. Tapi itu kan lagu baru, nggak masuk ke playlist Kiss FM yang muterin lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an. So, dari dua pilihan lagu ini, mana yang pengen kamu dengar? Apakah Jenny-nya Click 5 atau Jenny from the Block dari Jennifer Lopez? Silakan kirim vote kamu ke 08111951951. Gue ulang ya, ketik nama kamu spasi A untuk ngevote Jenny dari The Click 5 atau spasi B untuk ngevote Jenny from the Block by Jennifer Lopez.
1: Bangun pagi 5% semangat, OTW kantor 5% semangat, tapi kalau dengerin Kiss in the Morning 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar, pakai
1: yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
2: tanduk. Oh.
1: Lu
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
2: Dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
1: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
3: Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s.

banget gak denger lagu ini, guys. Listeners, The Love I Lost by Sebel. Sebel apa Sybil sih nyebutnya? Sebel bener kan ya? Correct me if I'm wrong ya. Dan setelah The Love I Lost, waktunya gue puterin lagu yang di judulnya ada nama Jenny, yang paling banyak di vote sama Kiss Listeners. Tadi pilihannya ada lagu Jenny dari The Click 5, juga ada lagu Jenny From The Block by Jenny herself, Jennifer Lopez. Ada Dinda yang bilang, ya kenapa enggak like Jenny aja doh, itu tadi, itu kan lagu baru. Kiss FM gak muterin lagu baru Kiss Listeners. Lagu terbaru yang dimainkan di playlist Kiss FM itu lagu yang dirilis 10 tahun lalu gitu. Berarti lagu tahun 2016 masih kita mainin gitu. Itu lagu terbarunya Kiss FM. Alright, thank you banget buat kamu yang udah ikutan ngevote lagu Jenny. Dan ternyata yang paling banyak dipilih, ini menang tipis sih, ternyata lagu Jenny dari The Click 5. Langsung gue mainkan. Dan jangan lupa nanti jam 5 sore gue akan siaran barengan sama pemeran film keluarga, judulnya Bara dan Hutan Rahasia. Kiss Listeners, gue akan ngobrol-ngobrol barengan sama Agla Artalidia dan juga sutradara filmnya, ada Eman Pradipta. Nanti ya, jam 5 sore di Afternoon Kiss.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: MBG diperbaiki untuk perkuat sistem ketahanan pangan nasional. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Kepolisian menggagalkan keberangkatan 51 WNI yang diduga akan menunaikan ibadah haji secara non-prosedural alias haji ilegal melalui Bandara Soekarno-Hatta. Penindakan dilakukan sepanjang April hingga awal Mei 2026. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan, pencegahan dilakukan melalui kerjasama dengan kantor imigrasi sejak awal musim haji. Kita beralih ke berita utama kali ini. BGN menyatakan tata kelola program MBG terus diperbaiki untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Brigjen TNI Suwardi Sambiran menegaskan, program MBG terus diperkuat karena menjadi investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas. Suwardi menambahkan akses terhadap makanan sehat di sekolah menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang unggul dan kompetitif secara global. Dan untuk berita internasional, perusahaan pelayaran dan logistik Denmark Maersk mengaku kapalnya sukses melintasi Selat Hormuz berkat pengawalan dari Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan, Maersk menyatakan kapal dengan nama Alliance Fairfax berhasil melintasi Selat Hormuz dan keluar dari Teluk Persia dengan selamat pada Senin kemarin. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS FM.

0: Kiss 95,1 FM masih bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Lanjut muterin lagu-lagu throwback tahun 90-an dan 2000-an. Dan seperti cerita gue tadi pas lagi opening siaran, kalau di jam 5 sore ini, siaran gue gak akan sendirian Kiss Nation, karena gue akan siaran bersama sutradara dan pemain film Bara dan Hutan Rahasia. Yeay! Tuh, udah ada hadir suaranya, ada Agla Artalidia. Halo Agla, apa kabar?
1: Halo Kiss listener.
0: Agla, ya. Akhirnya bisa ketemu kamu. Terakhir aku nonton kemarin film Nabila. Aduh, kamu jadi
1: udah nonton dong.
0: Aku tuh walaupun umur sudah semakin gue ngomong tua tuh gimana ya? Makin bertambah lah ya. Gue tetap pecinta film anak-anak, film keluarga.
1: Kayak karena inner child kita juga perlu dikasih makan
0: ya. Exactly. Sekarang hadirlah film baru kamu juga film anak dan keluarga kan? Bara dan Hutan Rahasia. Cannot wait. Filmnya, bernonton juga trailernya yang dirilis 18 April kemarin ya. It's so good, nanti ada yang pengen aku tanya juga tentang trailernya. Dan juga ada bapak sutradara kita yang satu ini, ada Pak Eman. Pak kabar, bos?
2: Baik.
0: Gimana rasanya kemarin 18 April akhirnya masyarakat sudah bisa melihat trailer hasil kerja keras kalian?
2: Apa ya, tegang sih sebenarnya.
0: Oh gitu?
2: Kalau banyak orang yang mengamini bahwa film itu adalah kayak anak ya. Ini kayak ngantar anak pertama kali les.
1: Lahiran kali kemarin.
2: Lahiran.
1: Bukan satu. Karena ini lahiran pas filmnya tayang kan.
0: Bener.

0: makin dekat bukaan 5 pas lagi premier bukaan
1: pas premier terpula itu kayak wah bukan 10
0: nih tapi lega akhirnya nanti pas lagi film tayang ya. Wah seru kita akan tunggu film ini. Yang jelas buat listeners yang pengen lihat trailer film Bara dan Hutan Rahasia, silakan cek di YouTube ya. Udah ada ya, posternya juga udah dirilis kemarin.
2: Sudah.
0: Oke. Coba dong spill ke listeners, premis film ini tuh tentang apa Pak Iman?
2: Premis film ini sebenarnya tentang keluarga ya. Kalau berawal dari penulisan, akhirnya kita sepakat sama timnya Mas Salman Aristo. Saya pun baru tahu nih, bukan baru tahu ya, baru ngeh bahwa ada bedanya film anak dan film untuk anak.
0: Oh gimana tuh bedanya?
2: Ya ini, kalau film anak ya film semua point of view anak, yang main anak, semua resiko pengalaman semua tentang anak. Jadi semua dari sudut pandang anak. Ya, untuk anak ya film yang sebenarnya bisa untuk anak, yang rata-rata adalah film keluarga di mana point of view-nya enggak selalu dari anak. Nah, premis ini diambil enggak dari anak, dari point of view keluarga. Jadi sebuah keluarga kecil baru punya satu anak, bisa dibilang anak tunggal ya, 12 tahun. Dan anak ini mengalami kebingungan, ya secara premis kebingungan harus gimana di masa dia bertumbuh, ngikutin bapak yang kegiatannya suka di outdoor dan segala macam, tapi punya ibu yang overprotective. Dan akhirnya jadilah film ini ketika akhirnya anak itu berhasil keluar rumah, ikut satu kegiatan outdoor tanpa sepengetahuan ibu dan hilang.
0: Udahlah ibunya.
1: Sorry aku tambahin, yang daftarin bapaknya, ayahnya. Apa
0: makin
1: enggak?
0: Makin kesel ya tuh ibunya sama bapaknya kan. Wah anak hilang sih tuh kekhawatiran semua orang tua gitu ya kan. Gak bapak, gak ibu. Nah kamu yang menjadi ibunya. Nama karakter kamu siapa?
1: Naya.
0: Naya dan suami kamu
1: Danu.
0: Danu dibintang oleh Ramon Netungka ya. Oke. Nah Naya dan Danu, karakter kamu tuh tadi udah kesepil sih. Karakter kamu kan kayak overprotective gitu kan. Tapi kalau boleh dibocorin lagi, karakter kamu tuh seperti apa sih di film ini, agak?
1: Iya benar, overprotective. Dan apa ya, mungkin berangkat dari dia pacaran sama Danu dulu, udah lihat gitu Danu tuh pecinta alam gitu. Terus mungkin juga sering kayak Danunya kenapa-napa gitu saat naik gunung apa segala macam. Akhirnya dia tuh gak mau anaknya tuh juga nanti terekspos sama dunia yang menurut dia itu membahayakan. Karena Naya ini benar-benar 180 derajat dari Danu. Dia anak yang nggak alam, hidupnya tuh lurus, semua terplan gitu kan. Terus kantor pulang udah gitu aja gitu, jadi kayak
0: monoton tapi
1: monoton,
0: ya
1: monoton betul. Makanya akhirnya dia tuh ke Bara juga, di Bara tuh dibikinin jadwal sehari itu nanti kamu les jam segini, makan siang nanti jam segini, terus nanti ngaji dimundurin ya jadi jam segini gitu-gitu loh. Kayak gitu.
0: Oh kamu karakter yang kalau misalnya sampai jadwal kamu sampai meleset dikit bisa marah-marah tuh kayaknya.
1: Iya kayak kok nggak nyaman nih tergeser gitu. Kayak gitu sih. Jadi satu rumah tuh Danunya begitu, ya Nayanya begitu, jadi kebayang Bara tuh bingung diantara dua.
0: Gue harus ikutin yang mana nih? Ya kan. Sedangkan Danu yang sayang sekali Ramon nggak bisa datang hari ini ya. Tadi dia tuh berarti lebih petualangan orangnya, lebih spontan kayaknya ya.
1: Lebih easy going, sedangkan Naya harus yang pokoknya kita plan semuanya, harus organisir semua kayak gini-gini gitu.
0: Nah dulu lagi awal kamu ditawarin peran ini, apa yang bikin kamu oke, sikat kita mainkan nih sebagai Naya nih?
1: Paling pertama banget karena ini film anak ya. Maksudnya aku merasa industri kita itu saat itu ya, sekarang mungkin udah mulai rame ya gitu. Tapi tahun lalu pas kita lagi proses untuk film ini tuh kayak kurang gitu kayaknya film untuk anak-anak. Gak cuma film sih, menurut aku semuanya tuh kurang untuk anak-anak.
0: Hiburan untuk sekarang, anak gitu ya.
1: Lagu untuk anak, kurang.
0: Gak kayak angkatan kita dulu, banjir banget.
1: Kita punya penyanyi cilik tuh banyak banget.
0: Sherina,
1: gitu.
0: Saskia, sama Giovanni
1: Iya, kwek-kwek apa segala macam tuh banyak.
0: Bener.
2: Ada Joshua loh.
0: Oh iya bener, Joshua. Yang dulu pakai topi kupluk kayak kamu nih.
1: Iya.
0: Sering banget nih.
1: Terus kayak itu kayak gak ada gitu. Makanya aku excited banget kayak, oh ini project buat anak-anak gitu. Terus pas baca skripnya juga, wah seru nih karakter Naya gitu. Terus main sama Ramon, sama Jordan. Jordan aku juga udah pernah kenal sebelumnya. Dan aku tahu dia aktor cilik yang sangat berbakat gitu, dan aku senang gitu kerja sama dia. Jadi yaudah, excited join.
0: Okay.

0: makin gak sabar, makin excited nunggu filmnya. Yang kapan akan tayang?
1: Tahun ini
0: ya, tunggu aja di bioskop Kisah Smash. Lihat aja dulu trailernya di YouTube. Dan kalau kamu lihat trailer, di situ ada dialog antara Naya dan Danu yang tegang banget dialognya. Ntar akan aku puterin juga Kisah Smash. Tetap di Afternoon Kiss.
2: Drive safely and keep listening to Afternoon Kiss with Aldo Turangan.

0: Yes, nanti 5.1 FM masih bareng Aldo Terangan. Ada Agla di sini yang berperan sebagai Naya di film Bara dan Hutan Rahasia. Juga ada Pak Eman Pradipta, sutradara dan juga co-writer film yang trailernya sudah dirilis 18 April kemarin ke Sisnes. Coba silakan kamu lihat, tapi ini gue ada satu bagian dialog yang nyentil banget Pak, kalau menurut aku tuh ya. Yang juga akan menyentil orang tua di luar sana nih. Kita dengerin ke Sisnes.
1: Kamu tuh ngerti gak aku gini tuh kenapa? Aku cuma gak mau Bara kenapa-kenapa.
2: Ya aku juga gak mau lah, anak kita gak bisa apa-apa.
1: Kamu nih apa-apa gak apa-apa, apa-apa gak apa-apa, ini gak apa-apa, itu gak apa-apa.
0: Ngeri, aku dimarahin sama Naya. Aduh.
3: Aku juga dengernya kayak, aduh annoying banget nih perempuan. Aduh mama ini.
0: Kamu jangan denger itu, tapi harus lihat juga adegannya di situ ya. Iya. Tapi ini dialognya nyentil banget sih. Karakter kamu, Naya sebagai ibu, gak mau Bara kenapa-napa.
3: Iya.
0: Sedangkan sang ayah lebih takut kalau anaknya gak bisa apa-apa.
3: Betul.
0: Ya kan? Iya. Ini waktu nulis cerita ini gitu ya, Pak Eman, apa yang ingin disampaikan sebenarnya sih buat penonton?
4: Yang pertama, paling dasar sebenarnya kita mau bikin film ini tanpa menggurui keluarga manapun. Karena masing-masing orang tua punya preferensi sama referensi masing-masing cara parenting.
0: Ya.
4: Tapi yang udah pasti, suami istri itu selalu punya hal yang tentang anak ya, yang buat mereka adalah prinsip. Prinsip yang akhirnya menjadikan justru logline bukan premis lagi di film ini, bahwa

0: film ini sebenarnya tentang komunikasi. Di mana kuncinya adalah, rahasianya adalah di penulisan ini. Kalau obrolan yang sekencang tadi itu selesai, selesai udah filmnya. Okay. Kita cuma sampai di scene 18 itu kalau nggak salah.
1: Ini bocorin scene 18.
0: Di scene berapa itu? Karena itu kita cari satu topik yang justru awalnya itu dari hal yang kita munculnya cari rhyme ya, cari apa yang belakangnya apa terus. Tapi jadi dalam ketika akhirnya pas develop bahwa tentang apa dan kenapa-kenapa itu pas jadi ya prinsip tadi bahwa kalau itu adalah awal dari sebuah konflik, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya ada kebutuhan apa sih masing-masing orang tua. Nanti jelas bahwa semua ini subjektif nih karena yang okay. juga cowok-cowok ya. Sudut pandang bapak bahwa anak cowok pasti pengen kayak bapaknya.
1: Oke.
0: Membuat bapak itu menjadi pro buat anaknya dan disukai anaknya dengan cara didikan itu jadi kayak part yang dipertahankan sama kita antara suami sama istri. Jadi ya itu memang benar banget itu gate besar kita untuk masuk ke filmnya. Isu apa, hal apa yang akhirnya kita akan bawa di sepanjang cerita yang endingnya juga tentang itu.
1: Oke.
0: Bagaimana menerima dan mendengarkan secara baik anak ke orang tua ke anak. Karena nilainya itu ibu gak dengerin anak maunya apa, istri gak mau dengerin mau suaminya apa, sebaliknya dan muter. Dan akhirnya
1: gak kelar-kelar tuh, bener. Dan masalah jadi bisa escalate gitu ya kalau komunikasi dan komunikasi gak berjalan baik di keluarga. Jadi emang film ini tuh emang bukan film anak-anak aja, tapi film parenting, film untuk keluarga gitu ya. Ayah, ibu, silahkan banget nonton ini, siapa tahu banyak yang bisa dibawa pulang nanti setelah keluar siapa dari bioskop. Siapa
2: bisa merefleksikan ya
1: itu kan? Dia kayak iya tuh kamu tuh kayaknya tuh ya diwakil sama karakter Naya. Nah coba saat eksekusi lagi syuting, susah apa sih adegan itu Naya? Naya lagi gue
2: akrab banget sama Naya.
1: Iya.
2: Tapi gak apa-apa, sampai hari ini juga aku masih manggil Ramon Danu.
1: Oke.
2: Scene 18 tadi itu di take di day one kita syuting. Itu adalah scene menurut aku paling kayak tense banget kan, gitu. Secara emosi, secara dialog padat-padat banget gitu. Dan itu panjang banget 3 halaman. Jadi day one tuh aku
0: dan one take.
2: Jadi ada blockingnya. Jadi awalnya aku di sini, nanti aku ke sini, Ramon ngejar gitu. Jadi kita harus janjian sama kamera. Jadi hari itu aku berangkat kayak ya Allah, lindungilah hamba, berikan hamba kekuatan untuk menjalani hari ini gitu kan. Jadi udah ngomong tuh sama Danu juga, Dan gimana ya nih hari ini beneran scene 18 nih, iya nih gitu kan. Terus ya udah take pertama. Kita latihan dulu ya Pak ya. Karena masih pakai janjian sama kamera blocking segala macam kan. Take pertama aku ingat banget, aku perasaan udah kayak kencang banget tuh ya. Tapi Pak Iman bilang, Agla udah bagus, tapi kalau bisa lebih kenceng lagi. Gue fix dibenci sama seluruh laki-laki di dunia, gue bilang.
1: Mungkin maksud Pak Iman, Agla uratnya kurang kelihatan tuh.
2: Tonjolin semuanya.
1: Tonjolin semuanya gitu.
2: Kayak lebih kenceng lagi bisa gak Agla gitu.
1: Oke.
2: Ya udah gitu. Jadi kayak abis take aku kayak, wah, sorry ya gue tadi marah-marah.
1: Itu challenging banget berarti ya untuk syuting adegan itu ya. Untuk adegan marah-marah aja itu sulit. Tapi pas tahu fakta kalau ini one take gitu, itu lebih, wah, lebih. Secara teknis susah banget tuh pasti ya Pak ya.
0: Banget. Memang challenge-nya kita mau ngasih rasa ke yang nonton bahwa ini long take itu kan punya rasa yang mungkin gak sengaja orang gak tahu bahwa itu sangat natural.
1: Iya.
0: Gak ada potongan, emosi gak ada yang kepotong, semua ngalir. Dan ya butuh kepercayaan tinggi untuk kita bisa menyerahkan itu ke pemain. Dan di titik itu bahkan waktu kita bikin treatment reading, kita udah yakin banget bahwa Agla dan Ramon bisa melakukan itu. Pun di set berkali-kali kita ulang pun scene itu selalu ke-deliver emosinya. Jadi kayak kita happy karena melakukan hal yang tepat ya dengan long take itu, dengan sekenceng itu. Karena kalau kita lihat detailnya, beberapa kali Danu itu ngelihat ke belakang, ke pintu kamar anaknya. Karena itu yang mau kita set up bahwa anaknya dengar, ya pun kalau dengar

0: komunikasi yang terbuka sekarang ya dari part itu juga gitu. Makanya sekencang itu si si Naya jadi memang yang bahwa penting buat dia bahwa itu sebuah masalah besar ketika tentang prinsip tentang anak itu penting ya. Buat si Naya.
1: Naya ya. Nih tadi udah kesebut juga scene ini sampai 3 halaman katanya panjang berarti udah gitu long take is a nurse, jadi tungguin aja adegan itu ya di film Bara dan hutan rahasia gitu. Nah kenapa sih dikasih nama hutan rahasia, sebenarnya ada rahasia apa cerita di hutan ini?
0: Ya rahasianya sih
1: ya rahasia sih nggak boleh kasih tahu ya sebenarnya. Kalau di kamu bukan rahasia lagi dong tapi.
0: Ya kalau mau disebutin sebenarnya rahasia ada dua makna. Rahasia yang nanti bisa dimaknai sendiri sama masing-masing keluarga. Karena kan perjalanan itu kan menyimpan banyak rahasia yang mereka nggak akan tahu sebelum kejadian itu. Kedua ya kita tentang alam ya. Kita selain film ini tentang keluarga, kita mau deketin lagi bahwa anak-anak pentingnya tahu tentang alam, mengalami alam.
1: Wah saya suka tuh mengalami alam, keren.
0: Karena ya part dari kita bikin alam, pengalaman alami itu jadi jadi nafas kita juga. Mengalami alam itu harus ke alamnya.
1: Oke, langsung.
0: Di mana akhirnya hutan rahasia adalah serahasia apa sebenarnya hutan yang sebenarnya hutan yang di yang kita lindungin, hutan yang memang dijaga sebenarnya itu. Okay. Ya itu dikit ya tentang rahasia itu apa, bukan tentang
1: Enggak deh, jangan deh, udah biar tahu rahasianya apa, tonton aja film nanti ketika tayang di bioskop ya. Tapi abis ini aku pengen ngomongin nih pemeran anak kamu yang sebagai Bara, siapa namanya?
2: Jordan
1: ya, dan juga pengen tahu syuting di saat lagi di hutan tuh seperti apa. Abis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di Afternoon Kiss.
3: Kiss 95.1.
4: Lady Boss tuh beda ya auranya, cara jalannya beda, cara mikirnya beda, cara ngatur dunia juga beda. Spesial di minggu ini, kita kasih panggung buat para perempuan yang gak nunggu dikasih kesempatan, tapi bikin kesempatan itu datang sendiri. Kita bakal ngobrol bareng para lady boss yang tangguh, yang bisa multitasking antara meeting sama me-time, yang bikin keputusan besar sambil ngopi cantik. Ini bukan talk show biasa, ini panggungnya para Kartini masa kini. Siapin kuping, siapin catatan. Karena bisa jadi setelah denger ini, kamu pingin jadi bos juga. Bareng Ujo dan Ivy Batuta di Kiss in the Morning. Listening with our lady boss, only on Kiss 95.1. Embrace the woman in you.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
7: Terima kasih rekan Jimmy, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan tol pelabuhan dari Pluit yang mengarah ke Ancol. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, begitu juga arah sebaliknya. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Selanjutnya kita beralih ke ruas jalan tol dalam kota dari Pancoran yang mengarah ke Cawang. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan DI Panjaitan yang mengarah ke Kalimalang maupun Jatinegara. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalin serta adanya antrian traffic light. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
6: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
8: Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s.
9: Dirty Swift, man. Hit the boats, man.

0: Kiss 95.1 FM. Dari tadi ngedengerin obrolan barengan sama Agla yang berperan sebagai Naya di film Badai dan Hutan Rahasia, juga sutradaranya Pak Eman. Makin gak sabar nungguin film ini akan tayang di bioskop tahun ini juga ya Pak ya, yes. Udah pasti tahun ini tayang, yeah. Ya. Tapi trailernya udah bisa kamu lihat di YouTube. Nah, coba kita pengen dengar cerita tentang pemeran Bara, Jordan. Umur berapa Jordan lagi syuting?
1: Kemarin itu berapa ya, Pak?
2: 12.
0: Tahun 12, lalu ya?
1: Iya, tahun lalu kita 12. Syuting.
0: Oke, nah kalau karakter anak kamu tuh karakternya seperti apa sebenarnya? Wah, coba Jordan. Kita tanya ke mamahnya.
1: Oke, ini Bara.
0: Ini panggilnya mama apa ibu sih?
2: Ibu.
1: Ibu.
0: Ibu ya, ini kita ngomongin karakter Baranya.
1: Karakter Baranya. Oke, Bara itu anak mama sebenarnya, karena memang diset sama mamanya untuk selalu stay at home, nurutin jadwal yang udah dibikin sama mamanya. Tapi dia ada keinginan untuk kayak mau tahu dunia luar.
0: Itu
1: gitu.
0: Itu dari bapaknya tuh ya?
1: Iya, dia pengen bapak gue kayak gitu, gue juga pengen ngalamin apa yang bapak gue kerjain gitu kan. Dan akhirnya dia menutupi itu semua dengan angkuh kayak, ah gue tuh anak alam apa gitu ke teman-temannya. Apa menutupi sesuatu yang tidak pernah dia alami itu dengan kayak gue ngerti kok dunia ini gimana gitu.
0: Sok taunya tuh ada banget ya.
1: Gitu. Akhirnya itu juga yang menyebabkan dia apa ya, bisa dibilang, mau dibilang bandel ya enggak juga sih, dia sedang mencari tahu jati dirinya gitu.
0: Ya, seperti anak umur segitu kebanyakan. Betul. Juga rasa taunya besar sekali. Benar. Rasa pengen taunya maksudnya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah saat lagi proses castingnya gimana tuh Pak Eman akhirnya bisa menemukan Jordan untuk berperan sebagai Bara di film ini?
2: Ya itu salah satu proses yang paling susah sih menurut menurut kami, menurut saya pribadi, karena membuat film anak itu udah mengambil satu resiko besar sih sebenarnya, karena karena bekerjasama dengan anak itu nggak cuma tentang bagaimana kita bisa menghandle case-nya atau aktornya, tapi bagaimana kita harus menghandle

0: sistemnya, kerjanya, anak-anak harus tahu jam waktunya gimana dan segala macam. Ya, tapi yang terbesar adalah ya ketika akhirnya film ini tentang anak-anak yang dibutuhkan believable-nya.
1: Oke.
0: Okay. Karena film drama yang kita butuh bahwa ini relate dan memang memang seperti anak-anak itu yang agak susah. Jadi lumayan panjang castingnya, dan castingnya pun nggak sesederhana kita cari siapa yang pas. Tapi kalau nggak, ya itu udah ketemu bapak ibunya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita coba bikin lebih believable lagi lewat fisik, cast dan segala macam. Karena kalau kita lihat ya si Bara itu mirip, ada mirip-mirip Nayanya.
1: Oh gitu. Ya, oh oke, okay, karakternya.
0: Ya, ya. Secara akhirnya alhamdulillah puji Tuhan tuh dapat ya kita Jordan yang cukup talented banget. Itu anak luar biasa, bisa ngasih energinya itu enggak cuma ke teman mainnya anak-anak tapi yang ke dewasa-dewasa juga. Maksudnya aku rasa sih ini kalau boleh bangga atas produk sendiri, ini part dari ensemble cast yang aku paling suka karena secara believable-nya dapat, fisik, acting-nya bagus. Anak-anak itu paling susah tentang timing. Kalau keaktoran ya. Dan mereka harus main bertiga dan ini ya excellent sih kalau aku bilang. Satu, nanti kalau film ini tayang penonton pun pasti akan note itu tentang bagaimana tiga anak ini bisa memerankan perannya cukup sempurna mungkin ya, atas sebuah aktor kecil yang apa, ada di sebuah film drama yang melibatkan orang-orang dewasa.
1: Oke, makin gak sabar nih.
2: Kalau aku boleh nambahin, lokasi syuting kita juga tuh gak mudah loh. Aku yang dewasa aja merasakan ini lumayan challenging. Dan alhamdulillah anak-anak tuh wah gila, mereka sih apa ya, bisa dibilang profesional gitu. Karena kita kan juga agak lumayan masuk-masuk hutan gitu. Dan beberapa, justru yang di hutan lebih banyak mereka bertiga dibandingin aku sama Danu gitu kan. Karena kan mereka yang mengalami hutan ini gitu. Harus masuk sungai apa segala macam. Tapi benar-benar mereka bisa ngelewatin dengan sangat baik, profesional. Dan juga dari Pak Eman menyediakan safety team yang, jadi mungkin bikin anak-anak merasa, oh gue melakukan ini pun gue
1: fun, aman dan fun ya.
2: Iya, karena dites dulu berkali-kali sama tim, apakah nanti pas adegan jatuh ini aman, di bawah ini ada sungai, ini ada batu atau enggak, semua tuh dites dulu gitu, berkali-kali sampai akhirnya kita take dengan aktor yang sesungguhnya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Aku
0: iya betul.
2: Enggak, maksudnya aku ngelihat itu, maksudnya aku enggak ada di sini tapi aku kepo banget gitu. Kayak itu anak-anak gue aman enggak nih gitu.
0: Itu yang aku mau bilang barusan, tadi aku mau potong. Agak bisa cerita panjang lebar karena dia ada di set. Nah, tentang apa? Aku sih mau ngomong tentang gimana solidnya akhirnya film ini bisa tercipta karena memang bonding itu dari awal memang cukup bagus ya. Nah, kita create, bahkan pemain sendiri create dengan sendirinya. Agak ada di situ dari pagi sampai hampir sore. Lihat adegan-adegan apa ya, adegan-adegan action ya, bisa dibilang ya, nyebur sungai dan segala macam atas semua ketegangannya dia sebagai
1: padahal enggak ada karakter kamu ya, di situ. Terus
2: gua dipikir bahwa
1: oh, tetap aduk, keluar Nayanya keluar. Iya,
2: sekali naik dari sungai kan. Baru udah dikasih tuh minum mangga sama nah gitu.
1: Benar-benar fix mama banget ya. Lokasi di mana sih, Pak?
0: Di itu yang hutan. Jawa Barat ya, di apa, Cikole.
1: Oke. Okay. Oh.
0: Upas Hill.
1: Iya, Cikole situ. Oke. Okay.
0: Dan dia mungkin ya bisa dipastikan kenapa dia bisa sangat agla ya, sangat dapat di scene-scene yang tentang kekhawatiran karena dia lihat sendiri di lokasinya tuh. Iya. Nanti ada satu scene lagi yang dia komplain sama apa yang punya camping ground tuh, itu juga urat juga tuh.
1: Benar-benar menjiwai banget sebagai seorang ibu, sebagai Naya, benar-benar protektif banget nih sama Bara dan teman-temannya di film ini gitu ya. Tapi buat orang tua, apa yang bisa mereka, kalau menurut kamu ya, apa yang mereka bisa bawa pulang setelah nonton film Bara dan Hutan Rahasia, Agla?
2: Kemarin aku sempat ngomong satu kalimat ini waktu kita press release trailer dan poster. Aku bilang jadi gini, Naya tuh ibu, bukan ibu yang sempurna, jauh dari kata sempurna. Dia cuma berusaha melakukan apa yang dia percaya baik dan benar untuk anaknya. Walaupun pada kenyataan belum tentu seperti itu gitu. Jadi buat Naya, buat ibu, mungkin film ini adalah suatu perjalanan untuk bisa memahami bahwa cinta yang baik itu bukan cinta yang mengekang, tapi cinta yang memberi ruang.
1: Keren.
0: Agla?
2: Ada 2026.
1: Quote ya. Kita quote naikin Instagram kita FM, oke?

0: sih.
1: Tuh ya. Kata gue ntar berangkat langsung ke bioskop, ajak anak kamu harus. Ya kan, nobar sama teman-teman sekantor, iya, sama teman-teman sekolah anak kamu juga ketika nanti filmnya tayang di bioskop. Pak Eman, coba kasih tau lagi ke Kisses Nurse, kenapa Kisses Nurse harus banget nonton film karya kalian nanti di bioskop. Silakan.
2: Ya, ya, yang tentang moral value tadi udah ada. Ya, tentang film ini punya pengalaman seru dua secara cerita sama experience nonton ya. Mungkin bukan pertama, tapi ini part yang harus aku bilang ya. Tentang sound design, tentang anak itu kita ajak deket dengan hutan itu secara visual dan sound itu berasa. Mereka akan punya pengalaman bahwa yang belum pernah ke hutan, oh hutan tuh segede gini ya, air terjun itu sebising itu ya. Itu satu hal yang mungkin akan menjadi sesuatu yang entertaining juga. Yang kedua ya, ya film ini keluarga, di mana sebenarnya ada satu scene yang aku selalu bayangin setelah nonton, mungkin di mobil atau di rumah, mereka akan diskusi atas sebuah pertanyaan-pertanyaan yang juga akhirnya
1: menarik,
2: muncul
1: ya,
2: dari anak dan mungkin orang tua juga mempersiapkan nggak segampang itu jawabannya apa gitu ya. Kan wah, gue terpojok nih kayak gitu kan. Ya ada hal-hal yang kita udah bayangin bahwa ini diskusi yang mungkin lagi ini bukan tentang kita apa menggurui, tapi tentang kita kasih nih materinya untuk kalian diskusi tentang komunikasi itu seperti apa. Ya itu tentang nilainya. Kalau tentang fun-nya, ya ini tentang sesuatu yang secara audiovisual, tentang petualangannya kita create sedekat mungkin dengan alam. Jadi pasti akan ada experience yang menarik buat orang yang nonton gitu. Apalagi anak-anak.
1: Suka nih kalau ada film yang setelah nonton tuh malah jadi bahan bahasan, bahan obrolan.
0: Ya, gitu jadi enggak berhenti di bioskop. Bener. Aja.
1: Siap.
0: Mau nambahin satu lagi boleh enggak sih?
1: Banget, boleh dong.
0: Jadi walaupun film kita belum tayang nih, soundtrack kita udah keluar. Jadi mungkin guys listener yang mau kepo-kepo sedikit soal filmnya udah mulai bisa dengerin soundtracknya.
1: Oke, okay, siapa yang bawain?
0: Yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Bonita dan Adoy.
1: Oke.
0: Ya kan, Maiman?
2: Betul, betul banget.
0: Dan ada beberapa lagu ya, Pak? Nggak cuma satu?
2: Ya, ada satu album. Itu sekitar...
0: Satu album loh.
1: Oke. Okay. Oh, soundtrack 7, udah keluar 7. Duluan sudah. Nih.
0: Sudah.
1: Oh, udah ada di layanan streaming platform itu udah ada ya?
0: Ada.
1: Soundtrack Bara dan Hutan Rahasia.
0: Betul.
1: Silahkan didengar, guys. Nice.
2: Betul sekali.
1: Good luck buat filmnya.
2: Terima kasih.
1: Gak sabar. Ntar kita please tonton filmnya di bioskop Kisses Nurse yang akan tayang tahun ini juga. Bisa ditonton dulu trailernya di YouTube. Agla, Pak Eman, thank you ya. Salam buat pemain dan kru yang lain juga. Congratulations buat filmnya dan semoga ditonton oleh banyak sekali keluarga di Indonesia. Bye
0: bye.
3: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

Aduh, jam segini dikasih lagu Kings of Convenience. Folk duo dari Norwegia, Jesus Nash with Cayman Island. Adem banget gitu ya. Ini lagu-lagunya Kings of Convenience, bukan lagu ini aja.

0: lagu mereka tuh enak banget buat didengar pas nyetir pulang kantor, ya kan? Nyetir sendirian sambil berkontemplasi. Boleh, berat amat kayaknya tuh. Tapi emang sih lagu-lagu mereka tuh adem banget, guys, listeners. Gue segitu ngefansnya sama Kings of Convenience gitu ya. Sempat nonton konser mereka 2 kali waktu ke Jakarta, tapi mimpi gue adalah masih pengen nonton konser mereka lagi tapi outdoor. Wah, itu kayaknya akan jadi experience yang wow banget sih. Dan gue melewatkan kesempatan itu ketika 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya, Kings of Convenience itu jadi salah satu line up festival musik di Bali. Dan mereka performnya outdoor di daerah Uluwatu, kalau gak salah. Wow, my God, gue kebayangannya kayak udah, itu mimpi gue. Tapi sayangnya waktu itu gak bisa datang ke sana gitu. Hopefully ya mereka bisa datang lagi ke sini dan manggung outdoor. Tapi manggung outdoor di sini yang adem gitu di mana ya? Ya, one day lagi, listeners. Oke, okay? Masih bareng Aldo Terangan. Lanjut nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Lanjut juga muterin lagu-lagu throwback 90-an, 2000-an. Udah masuk kita jam 6 sore. Siap gue puterin nih kalau gue ngecek playlist jam 6. Ada Closer dari The Chainsmoker featuring Halsey. Ada lagunya Brian McKnight juga with Shoulda Woulda Coulda. Dan Meha with All About The Money from the 90s. Kalau yang itu ya. Dan 3 lagu tadi bisa kamu denger back to back setelah news update.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Pramono minta pembangunan PLTS. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah memastikan tambahan transfer ke daerah untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah tersalurkan penuh. Hingga 4 Mei 2026, total Rp10,65 triliun rupiah telah dicairkan 100% untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan. Kita memasuki berita utama kali ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anuwibowo meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup serta Asisten Pembangunan DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara Indonesia menandatangani kesempatan kerjasama terkait percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pramono menjelaskan PLTSA tersebut dibangun di Bantar Gebang, Kawan Muara, dan Sunter dengan kapasitas masing-masing 2.500 hingga 3.000 ton sampah. Dan untuk berita yang terakhir, pemerintah Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kesepakatan eksplorasi energi di lepas pantai pada hari ini. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: KISS 95,5

All the Money by Meha bareng Aldo Terangan sampai jam 8 malam. Udah jam berapa nih? 18.14, sudah masuk jam makan malam lah ya. Udah tau belum? Udah kepikiran belum lagi pengen makan apa? Udah paling enak tuh ya ketika kita bahkan dari sore atau dari siang udah kepikiran, oke, gue mau makan malam ini. Baik di rumah, udah disiapin makanannya, atau kami masak sendiri, atau lagi kepikiran makan di luar gitu kan. Udah tau pengen makan apa, itu rasanya nikmat banget ketika akhirnya makanan yang kita inginkan dari tadi siang menyentuh lidah kita ke listeners. The best. Tapi kadang ada aja tuh hari-hari dimana kita gak tahu makan apa. Either saking banyaknya pilihan atau itu dia tiba-tiba gak bisa mikir mau makan apa gitu ya. Coba di meremin. Kalau gue kadang suka kalau milih makanan tuh suka merem dulu sambil ngebayangin bentuk makanannya ke listeners.

Kalau gue sih malam ini lagi kepengen makan yang dekat-dekat kantor aja sih. Namanya Ayam Berontak, itu ayam bakar yang ada di depan gedung Menara Imperium Kuningan ya. Jadi yang kerjanya di Menara Imperium udah pernah cobain belum? Wah, itu ayam bakar enak banget. Harganya murah meriah pula. 25.000 sih ingat gue tuh. Itu udah dapat tempe atau tahu, bisa digoreng, bisa dibakar juga dengan sambelnya. Dikasih dua tuh, sambel merah sama cabai hijau. Beuh, the best. Yang bumbunya itu nyerap banget sampai ke daging-dagingnya, cases nice. Silakan yang ada di daerah Kuningan dan sekitarnya, itu kalau nggak salah ada juga kok di ojek online, ya. Cari aja Ayam Bakar Berontak. Ini bukan iklan, ini purely karena gue suka sama rasanya dan pengen bantu langganan gue ini. Biar makin banyak yang tahu dan syukur-syukur jadi makin banyak pelanggannya, ya kan? Tapi kalau kamu juga pengen dibantuin sama Kiss FM buat bantu promosiin usaha kuliner kamu, di Kiss FM tuh ada namanya segmen UMKM. Singkatan Untuk Mimpimu, Kiss Mensupport. Yes, kami akan selalu mensupport para pelaku UMKM. Baik yang jualan kuliner ataupun yang non-kuliner gitu. Kamu bisa daftarin dulu produk kamu. Caranya klik link yang ada di bio Instagram at kiss951fm. Nanti akan kami kurasi dulu. Yang terpilih akan kami bantu promo on air dan juga di social media. Ya, hopefully harapannya biar makin banyak yang tahu sama produk jualan kamu, Kiss Nurse, dan akhirnya jadi laris manis. Pengennya seperti itu ya. Dan seneng banget ketika akhirnya ada cerita dari Kiss Nurse yang ikutan UMKM ini dan cerita kalau alhamdulillah jadi banyak yang beli jualannya. Ih, kita seneng banget tuh denger testimoni kayak gitu. So, silakan ya daftarin produk kamu. Sekali lagi klik link yang ada di bio Instagram @kiss951fm. Masih bareng Aldo Terangan. Masih pengen bikin kamu nyanyi-nyanyi sama playlistnya Afternoon Kiss. Yang ini kenal dong dari intronya. Masa gak ikutan nyanyi pas denger lagu Kahitna Soulmate. Nyanyiin Kiss is Nice.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Syarifah Danish untuk KISS 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut saya, rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif, semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan hidup.

sekarang tuh ya, kalau dengar berita Britney Spears, seringnya berita yang gak enak ya, sesungguhnya. Seperti berita tanggal 4 Maret 2026, Britney Spears itu kena razia di California karena dia kedapatan mengemudi secara tidak stabil dan berpindah-pindah jalur. Diduga nyetir dalam keadaan mabuk ke Sesnesh gitu. Dan akhirnya sempat ditangkap walaupun cuma bentar, tapi tetap Britney Spears harus mengikuti persidangan. Nah, persidangannya itu baru aja berlangsung kemarin, hari Senin tanggal 4 Mei. Dan di persidangannya itu Britney Spears mengaku bersalah dalam kasus mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang gitu. Dan dia ngaku memang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan gitu. Jadi kalau ngaku tuh bukan di penjara, tapi dia akan menjalani hukuman yang lebih ringan, yaitu masa percobaan selama 12 bulan dan mengikuti kelas DUI atau Driving Under the Influence gitu. Dan belum tahu nih kapan Britney akan mulai hukumannya ini gitu. Tapi hopefully semoga berjalan apa ya, lancar, sehat-sehat juga Britney Spears-nya, karena banyak banget fansnya yang rindu sama karya Britney Spears gitu. Dan untungnya juga kalau gue baca di sosial media gitu ya, hubungan Britney Spears sama anak-anaknya itu sekarang udah membaik gitu, karena kan kalau kemarin katanya punya hubungan yang apa ya, kayak anaknya tuh jauh dari Britney. Sekarang anaknya udah bersama Britney, udah full support mamahnya untuk masuk rehab juga gitu. Best of luck buat Princess

0: tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih rekan Jamie, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Dr. Satrio yang mengarah ke Kasablanka maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke ruas jalan tol Ciletan 2 dari Rawamangun yang mengarah ke Cawang, arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume kendaraan. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke ruas jalan tol Japek dari Bekasi Barat yang mengarah ke Bekasi Timur, arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bripka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
2: Baik, terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our Traffic Updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini?

105,1 FM dari album Sriwedari. Itu dia Setapak Sriwedari by Malik and the Essentials. By the way, ada gak yang ikutan audisi musikal Senja Teduh Pelita? Ini sebuah teater musikal yang mengadaptasi lagu-lagu Malik and the Essentials. Oh, gue sih udah pasti gak ikut audisi. Enggak dong, gak bisa nyanyi gue. Tapi gue akan nonton Kisses Nice. Asli, gue sebagai fansnya Malik and the Essentials gak mau kelewatan nih nonton teater musikal yang lagu-lagunya nyanyi lagu-lagu Malik and the Essentials. Yang ikutan audisi, good luck ya. Semoga kamu lolos ke tahap berikutnya sampai akhir jadi salah satu pemeran di teater musikal Senja Teduh Pelita gitu. Tapi kalau kamu baru mau daftar, gue gak tahu deh apakah audisinya masih dibuka. Oh enggak deng, udah tutup 23 Maret penutupannya kemarin, guys, nurse gitu. Kali-kali ada yang ikut. Sekali lagi semoga kamu

lolos menjadi salah satu pemeran teater musikal Senja Teduh Pelita. Lanjut lagi bareng Aldo Turangan, siap muterin lagu-lagu throwback dari Counting Crows featuring Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, yang bisa kamu dengerin persis setelah lagu yang satu ini dari boy band The Wanted with Glad You Came.

0: Kiss 95.1 FM Coldplay with Magic on Afternoon Kiss bareng Aldo Turangan. Siap masuk kita di jam terakhir Afternoon Kiss. Dan seperti biasa di jam terakhir gue mau ngajak kamu untuk ikutan lagi hitung kata dalam lirik. Malam ini gue akan puterin satu lagu dari Avril Lavigne. Lagunya yang mana? Tungguin aja bentar lagi ya. Lagunya akan gue mainkan setelah news update. Nanti ada Empire State of Mind-nya Jay-Z and Alicia Keys. Terus lagunya New Radicals, You Get What You Give. Baru deh habis itu, hitung kata dalam lirik.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day. Unfolding right here, right now, on News Update.
2: Bahlil sebut CNG berpotensi gantikan LPG 3 kg. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jamie Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah sedang menyiapkan intensif untuk mobil dan motor listrik guna mendorong percepatan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Skema intensif tersebut masih dalam tahap pembahasan sebelum ditetapkan secara resmi. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah tengah mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kg guna mengurangi ketergantungan impor energi. Pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba pengembangan tabung CNG berukuran kecil setara LPG 3 kg. Ia menyebut tantangan utama berada pada aspek teknis, karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar. Dan untuk berita internasional, Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen menyatakan, pihaknya siap menghadapi setiap skenario, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menaikkan tarif impor untuk mobil-mobil Eropa. Diketahui, Trump berjanji akan menaikkan tarif mobil dan truk Uni Eropa dari 15% menjadi 25%. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: KISS 95.1.

0: Hitung kata dalam lirik bareng Aldo Turangan.
1: Masuk di jam terakhir Afternoon Kiss bareng Aldo Turangan, dan seperti biasa di jam ini kita mainkan lagi hitung kata dalam lirik berhadiah lagu request. Dan seperti yang juga tadi, gue akan puterin lagunya Avril Lavigne. Kalau kamu dengerin lagu yang mau gue puter ini, lagu Complicated, ketika kamu masih SMA, berarti kita seangkatan atau angkatan kita gak beda jauh ke sistemnya. Soalnya waktu Avril Lavigne rilis lagu ini ya, gue tuh masih berseragam putih abu-abu. Lagu Complicated juga menjadi debut singlenya Avril Lavigne, dan lagu ini langsung ngedapetin nominasi Grammy untuk kategori Best Female Pop Vocal Performance dan juga Song of the Year. Gokil. Lagu pendatang baru loh ketika itu langsung dapat kategori bergengsi Song of the Year, walaupun kalah waktu itu ya. But it's okay, lagunya tetap menjadi salah satu my teenage soundtrack Complicated. Dan challenge-nya seperti biasa, kalau ada hitung kata dalam lirik, ada challenge-nya dong. Kamu coba hitung ada berapa kali kata Complicated di lirik lagu ini. Silakan hitung sambil kamu dengerin ya. Nanti di akhir lagu kirim jawaban kamu ke WhatsApp Kiss FM 08111951951. Ketik dulu hashtag hitung kata, spasi nama kamu, spasi jawaban, ada berapa kali kata Complicated di lirik lagu Complicated-nya Avril Lavigne, baru abis itu kasih tahu lagu requestan kamu, lagu 90-an atau 2000-an kesukaan kamu. Kirim ke 08111951951. Nanti yang jawabannya benar dan beruntung akan gue puterin lagu requestannya. Alright, let's go. Kita mainkan Complicated by Avril Lavigne. Silakan kamu hitung ada berapa kali nih kata Complicated di lirik lagu ini.

0: Termasuk gampang kata gue sih soal hitung kata dalam lirik malam ini. Gue ngitungin gak tadi ada berapa kali kata complicated di lirik lagu complicatednya Avril Lavigne. Coba gue cek jawabannya bener apa salah. Silakan kirim ke 08111951951. Ketik di WhatsApp kamu hashtag hitung kata spasi nama kamu spasi jawaban berapa kali kata complicated baru spasi lagi lagu requestan kamu. Lagunya harus tahun 90-an atau 2000-an, oke? Okay? Sekali lagi gue tunggu di 08111951951. Nanti lagu terpilih yang jawabannya benar akan gue puterin setelah 3 lagu yang berikut ini. Tapi kalau kamu pengen jawab sendiri aja, gak kirim WhatsApp juga gak apa-apa. Ntar kita cocokin jawabannya ya.
1: Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s.

Kiss 95.1 FM, Embrace the Woman in You. There was Sam Smith, I'm Not the Only One. Waktunya gue puterin satu lagu yang udah di request sama kamu yang tadi ikutan hitung kata dalam lirik, ikut ngitungin ada berapa kali kata complicated di lagunya Avril Lavigne yang complicated. Jawabannya cuma 4 kali, Kisses Nish. Malam ini banyak yang benar nih jawabannya di WhatsApp Kiss FM, walaupun tadi ada yang jawab 8 kali. Waduh, banyak amat, cuma 4 kali ya. Dan yang malam ini requestannya terpilih adalah requestannya Windu. Selamat malam Windu, lagi di mobil berdua suami, pengen dengar lagu dari Lighthouse Family yang Rain Cloud. Wow, ini sebuah pilihan yang berbeda, karena biasanya yang request lagu Lighthouse Family ya Win, itu kalau gak request lagu High, Lost in Space, atau lagu Postcard from Heaven. Tapi kamu milih lagu Rain Cloud, one of my favorite juga. Dan langsung gue puterin ya, spesial buat Windu bersama suaminya yang lagi di mobil nih, lagi dua-duaan. Alright, here's your song, Rain Cloud by Lighthouse Family.

0: Lady Boss tuh beda ya auranya. Cara jalannya beda, cara mikirnya beda, cara ngatur dunia juga beda. Spesial di minggu ini, kita kasih panggung buat para perempuan yang gak nunggu dikasih kesempatan, tapi bikin kesempatan itu datang sendiri. Kita bakal ngobrol bareng para Lady Boss yang tangguh, yang bisa multitasking antara meeting sama me-time, yang bikin keputusan besar sambil ngopi cantik. Ini bukan talk show biasa, ini panggungnya para Kartini masa kini. Siapin kuping, siapin catatan. Karena bisa jadi setelah denger ini, kamu pengen jadi bos juga. Bareng Ujo dan Ivy Batuta di Kiss in the Morning. Listening with our Lady Boss, only on Kiss 95.1. Embrace the woman in you.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo selamat sore, Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bripka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih rekan Jimmy, berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Letjen Suprapto yang mengarah ke jalan Perintis Kemerdekaan maupun arus sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalu lintas serta adanya antrian traffic light. Beralih kita ke ruas jalan Tol Jagorawi dari Cawang yang mengarah ke Taman Mini, arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalu lintas. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Otista yang mengarah ke jalan Dewi Sartika maupun arah sebaliknya, arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat, kepadatan dikarenakan volume lalu lintas serta adanya antrian tiap-tiap perlintasan traffic light. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 1500669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bripka Baim, terima kasih. Kembali ke Jamie.
2: Baik, terima kasih Bripka Baim atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Afternoon Kiss on KIS.

Kiss 95.1 FM, soundtrack film James Bond, Skyfall by Adele. Makin penasaran gue, ini siapa akhirnya ya aktor yang akan membintangi film James Bond terbaru. Karena dari kemarin tuh masih rumor gitu kan. Belum ada pengumumannya sama sekali gitu ya. Siapa yang akan meneruskan atau mengganti Daniel Craig di film James Bond terbaru. Nama-nama yang udah sempet kedengeran sih kayak Jacob Elordi, terus juga, tapi kayak Jacob Elordi kurang ya. Ya gak sih? Harus, kalau menurut gue tetap harus aktor Inggris sih. Jacob Elordi orang Australia soalnya tuh. Terus nama aktor Aaron Taylor Johnson juga sempat kedengeran di pertimbangan untuk menjadi James Bond. Dan juga Henry Cavill. Tapi agak kurang sih kalau Henry Cavill, karena dia udah apa ya, udah terkenal duluan sebagai Superman. Jadi ketika kita ngelihat Henry Cavill berperan sebagai James Bond, takutnya kita masih melihat dia sebagai Superman gitu. By the way, Henry Cavill lagi ulang tahun nih hari ini, ternyata tanggal 5 Mei, ulang tahun ke-42. Oh, seumuran gue. Baru enggak gue. Dan juga penyanyi yang tadi lagunya gue puterin, Adele, hari ini ulang tahun pun, guys, listeners, para Taurus nih ya. Adele hari ini ulang tahun yang ke-37. Siapa yang ulang tahunnya hari ini juga? Happy birthday, berarti barengan tuh ya sama Adele dan juga Henry Cavill. Dan satu lagi penyanyi yang lagi ulang tahun hari ini, Chris Brown, ulang tahun ke-36. Nah, untuk lagu terakhir gue malam hari ini kita puterin deh ya. Lagu dari si birthday boy Chris Brown. Gue kasih dua pilihan lagu Chris Brown, silakan lo pilih mau denger yang mana. Nanti pilihan terbanyak akan gue puterin sebagai lagu terakhir. Ini dia pilihannya dan cara milihnya, Kisses Nurse. Tinggal buka WhatsApp kamu, terus ketik nama kamu spasi A untuk milih lagu Chris Brown yang Run It.

debut singlenya Chris Brown yang dirilis 21 tahun lalu ke Sisnes di tahun 2005 with Run It. Itu dia pilihan pertama. Pilihan kedua, ketik nama kamu spasi B kalau kamu pengen ngevote lagu Chris Brown yang Yo Excuse Me Miss.

0: Ini dia single kedua dari Chris Brown, dirilis di tahun yang sama kayak lagu Run It di tahun 2005. Gue kenal satu teman gue yang penggemar berat Chris Brown, ada Fang Tatis. Selamat malam Tatis, kali-kali lagi denger, lo pengen denger lagu Chris Brown yang mana? Gue yakin dua-duanya kayaknya ya, tapi pilih salah satu coba. Sekali lagi cara ngevote-nya, ketik nama kamu spasi A untuk ngevote lagu Chris Brown yang Run It, atau spasi B untuk lagu Yo Excuse Me Miss. Kirim sekarang juga WhatsApp-nya ke 08111951951. Lagu yang paling banyak dipilih akan gue putar sebagai lagu closingan gue malam ini.
1: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Samara Fahrana untuk KIS 95,1. Walaupun banyak sekali yang harus kita lakukan dengan banyak sekali tanggung jawab, tetap melambat dan melembut untuk diri sendiri. Karena saat tangki cinta kita penuh, baru kita bisa berikan yang terbaik untuk orang lain.

Kiss 95,1 FM, Embrace the Woman in You. Hari ini niatnya kelar siaran tuh gue pengen ikut lari barengan sama teman-teman kantor gue. Jadi anak-anak Mari Mahaka Radio Integra sekarang tiap Selasa tuh pada lari bareng di GBK Kiss Nation, namanya Mari Berlari. Pas ya, karena nama grup kami kan Mahaka Radio Integra disingkat jadi Mari. Terus kami bikin kayak bukan klub lari sih. Kalau nyebut klub tuh kayaknya udah terorganisir dengan baik. Enggak sih, ini kayak cuma beberapa orang yang hobi lari, pengen dibikin rutin larinya, olahraga bareng gitulah. Akhirnya tiap Selasa nih, udah berapa kali ya? Udah sebulan nih, udah 4 kali. Minggu lalu gue sempat ikutan, tapi hari ini tiba-tiba rasa malas menyerangku, Kisses Nurse. Gimana rasa caranya biar gue abis tutup siaran bisa langsung berangkat ke GBK buat lari? Aduh, sumpah lagi malas banget. Tapi emang biasanya nih ya, kalau lagi ngalamin malas olahraga kayak gini, satu-satunya cara emang gak usah dipikirin, langsung berangkat sih. Karena semakin lama mikirin berangkat enggak, 98% pasti gak akan berangkat. Jadi tolong ya, doakan gue abis tutup siaran ini bisa langsung melangkahkan kaki gue ke GBK biar bisa ikutan lari di sana. Yang ada rencana lari juga, semoga bisa ketemu di sana, Kisah Sendas ya. Alright, thank you so much for listening. Aldo Turangan pamit, dan ini dia lagu dari Chris Brown yang paling banyak dipilih sama Kisah Sendas lewat WhatsApp Kisah FM, lagu Yo Excuse Me Miss. Have a good night, Kisah Sendas. Bye.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat malam. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang Kaye harap integrasi hakim ad hoc naik. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman menyebut sektor pertanian menyumbang 12,67% terhadap PDB dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor tersebut dinilai tidak hanya sebagai penyangga, tetapi juga penggerak ekonomi terutama saat sektor lain menghadapi tekanan. Kita masuk ke berita utama kali ini. Komisi Yudisial berharap independensi dan integritas hakim ad hoc semakin meningkat setelah adanya peningkatan tunjangan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme serta mencegah potensi pelanggaran etik di lingkungan peradilan. Peningkatan kesejahteraan diharapkan membuat hakim ad hoc dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal dan bebas dari intervensi. Dan untuk berita ketiga, Iran membantah klaim Amerika Serikat yang menyebut tidak ada kapal dagang yang berhasil melintas dengan selamat di Selat Hormuz di tengah blokade. Teheran menegaskan kondisi di lapangan berbeda dan menilai pernyataan AS tidak sesuai fakta situasi pelayaran di kawasan tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KIS. KISS.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Boyan Pesek. Untuk case 95,1 ini ya, buat teman-teman perempuan semuanya, bagian diri kalian ya. Siapa lagi kalau bukan diri kalian yang untuk membahas.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: KISS FM.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk. Oh.
0: Lu
1: ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
0: Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
1: Eh dekat rumah gue ada
0: bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
3: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas jalan Rasuna Said yang mengarah ke Mampang. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume larin. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Beralih kita ke ruas jalan Metro Pondok Indah yang mengarah ke Lebak Bulus. Arus lalu lintas terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume larin. Arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Tol Jor dari Kampung Rambutan yang mengarah ke Lenteng Agung maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai cenderung padat. Kepadatan dikarenakan volume lalin. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami bisa hubungi call center kami di 15669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Clarissa.
3: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update ini dipersembahkan oleh MTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya dari 1 jam ke depan.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Prabowo tetapkan pengangkatan Kapolri lewat DPR. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola dana program LPDP khusus Jakarta dengan menggandeng LPDP Pusat agar bisa segera direalisasikan. Pemerintah Provinsi juga akan menentukan penerima beasiswa hingga pilihan kampus dan jurusan bagi mahasiswa asal Jakarta. Kita masuk ke berita utama kali ini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap melalui persetujuan DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan tersebut menegaskan bahwa peran DPR dalam proses tersebut merupakan bagian dari sistem checks and balance dalam pemerintahan. Hal tersebut

0: juga dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penunjukan pimpinan Polri. Dan untuk berita ketiga, Uni Eropa dan Armenia menyepakati kerjasama investasi serta penguatan sektor pertahanan dalam pertemuan tingkat tinggi di Yerevan. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperdalam hubungan strategis kedua pihak, termasuk meningkatkan kerjasama keamanan dan stabilitas kawasan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS FM.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar? Huh? Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
0: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Oh. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
0: Setiap hari Senin.

0: sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo
1: dan Ivy Batuta
2: cuma di KISS 95,1 FM.
3: Hi, we're M2M.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Prilly Latukonsina untuk KIS 95,1. Para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang. Tapi yang paling penting, ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu, KIS mensupport. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @KIS951FM. Kalau produk kamu terpilih, tim KIS FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon KIS. KIS Local Pride. Untuk mimpimu, KIS mensupport.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Harmoni yang mengarah ke Kota Tua maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Beralih kita ke ruas Jalan Gunung Sahari yang mengarah ke Mangga Besar maupun mengarah ke Senen. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada keterhendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas Jalan Tol Becakayu dari Kalimalang yang mengarah ke Jatinegara maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi para pengguna jalan,

0: Bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 15669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim, terima kasih. Kembali ke Clarissa.
1: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh MTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya dari 1 jam ke depan.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Follow Instagram dan TikTok
4: @kiss951fm.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pembiayaan multifinance tembus ratusan T. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya sinergi antara komite sekolah dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pramono menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dilakukan sekolah saja, tetapi harus melibatkan kolaborasi dengan komite, orang tua, dan pemerintah. Kita masuk ke berita utama kali ini. OJK mencatat pembiayaan industri multifinance mencapai Rp514,09 triliun per Maret 2026. Hal tersebut menunjukkan kinerja sektor pembiayaan tetap tumbuh. Pertumbuhan tersebut juga didukung kualitas pembiayaan yang terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah masih terkendali, mencerminkan stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi. Dan untuk berita ketiga, Amerika Serikat menuduh China membantu membiayai Iran sehingga memperkuat posisi Teheran sebagai negara yang dianggap mendukung terorisme. Tuduhan tersebut muncul di tengah konflik yang memanas, meski China berulang kali membantah keterlibatan langsung dan menilai klaim tersebut tidak berdasar. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Aryani Sukma, seorang hipnoterapis untuk KISS 95,1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk.
0: Lu
1: ada tuh, ada buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
0: Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih? Mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
1: Eh, dekat rumah gue ada
0: bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
2: Kiss 95.1.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat malam. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Baim dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Terima kasih rekan Clarissa. Berikut pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Untuk informasi yang pertama, kita menuju ruas Jalan Matraman Raya yang mengarah ke Jalan Salemba maupun arah sebaliknya. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar, namun ada kesendatan menjelang tiap-tiap perlintasan traffic light. Beralih kita ke ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai, baik itu yang mengarah ke Klender maupun mengarah ke Buaran. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, diharapkan berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk informasi yang terakhir, kita menuju ruas jalan Kiai Haji Abdullah Safei mengarah ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Arus lalu lintas untuk kedua arahnya terpantau ramai lancar. Bagi para pengguna jalan, bila ingin berinteraksi dengan kami, bisa hubungi call center kami di 15669 atau SMS ke 9119. Demikian pantauan informasi arus lalu lintas dari MTMC Polri. Saya Bribka Baim. Terima kasih. Kembali ke Clarissa.
3: Baik, terima kasih Bribka Baim atas informasinya. Sekian traffic update ini dipersembahkan oleh NTMC Polri. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini?

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: News Update kembali lagi masih bersama dengan saya, Clarissa Renata. Untuk News Update kali ini akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, stok cadangan beras nasional dalam kondisi kuat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2026 sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Rizal mengatakan, rombongan Komisi 3 DPR RI juga meninjau langsung salah satu unit bisnis strategis Bulog yang memiliki peran penting dalam pengelolaan stok dan ketersediaan beras, mulai dari proses pengolahan hingga pengemasan. Rizal menegaskan penerapan teknologi menjadi bagian penting dalam transformasi Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menilai inflasi pada April 2026 masih terkendali berkat kebijakan pemerintah yang mempertahankan subsidi energi di tengah gejolak global. Purbaya mengatakan tekanan inflasi mulai mereda seiring normalisasi kebijakan ditempuh pemerintah termasuk dalam menjaga harga energi. Ia menjelaskan keputusan untuk tetap mempertahankan subsidi BBM telah diperhitungkan secara matang untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dan untuk rangkuman yang terakhir, mandatori pencampuran BBM bensin dengan etanol 20% bakal dimulai pada 2028. Kebijakan tersebut menjadi bagian strategi jangka panjang mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri SDM Bahlila Hadiye mengatakan, langkah tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembelajaran dari keberhasilan program biodiesel. Sekian news update untuk hari ini. Saya Clarissa Renata, undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS 95,1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Amanda Rawls untuk Kiss 95.1 Girls. Gaya berpakaian itu bukan soal nyenengin orang, tapi nyatuin mood, bikin nyaman, bikin percaya diri. Kalau kamu ngerasa keren cuma pakai hoodie dan rok floral, then that's the look. Confidence is key. That's the real styling. Jangan takut buat mix and match your style.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Selamat malam, Traffic Update malam ini bersama dengan saya, Clarissa Renata. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiraan cuaca esok hari yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silakan laporannya.
3: Kembali lagi bersama dengan perakirawan BMKG, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku esok hari, Rabu 6 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang dan sore hari, secara umum berawan-berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, pada malam hari, secara umum berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Suhu udara untuk esok hari berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 96. Kemudian angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah. Kemudian informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial @info BMKG. Sekian dari kami, dikembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update untuk hari ini. Saya Clarissa Renata undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: gaji gue tuh bukan kecil ya, cuma nyangkut di pay letter sama coffee shop deket kantor.
1: Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Riana Bismarak untuk KISS 95.1. Jangan lupa jadi perempuan untuk berkarya dan berdaya.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, Bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar, kucingnya.
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
0: Wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Unia. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja. Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
0: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
0: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Hi, we're M2M.

0: Stevie.
1: Pesan untuk perempuan.
2: Hai, aku Shana Soehartono. Untuk KISS 95.1, kita bisa menjadi seorang ibu yang bahagia ketika kita tahu betul bahwa diri kita sudah penuh. Jadi untuk membesarkan anak yang bahagia, pastinya kita juga perlu bahagia dulu. Jadi kita bisa menuang dari gelas yang penuh untuk gelas-gelas kecil yang ada di rumah kita.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu Kismen Support.
1: Kiss FM. Embrace the woman in you.

0: Gue gak takut jomblo, gue cuma takut salah pilih. Terus harus healing dari trauma lagi. Padahal cicilan masih jalan.
1: Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Dan setiap komunitas itu pasti punya cerita yang menarik. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

Kiss FM. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Nih ya, yang gue pelajarin, ada dua tipe teman kantor. Satu, yang kerjanya diem-diem sampai lembur. Kedua, yang kerjanya diem-diem nyalain api ke drama grup WhatsApp.
1: Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: Iya. Yeah.
1: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
2: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini?

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Sheila Dara. Untuk case 95,1, kadang jadi perempuan itu serba salah sih. Terlalu kalem dikira lemah, terlalu vokal dikira keras. Padahal cuma mau jujur sama diri sendiri kok.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya benar, pakai
1: yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
2: tanduk.
1: Lu pikir
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapet hit, maksudnya dapet datang bulan. Posisi udah di mobil, mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih, mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
2: Dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KIS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna, sayangi diri kamu ya.

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran KISS 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di KISS yang selalu seru dan inspiring bersama kamu KISS listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di KISS bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian KISS terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih? Konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu, karena kamu bisa dengerin KISS 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama KISS, ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di KISS 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik, juga inspiratif bersama kamu di KISS terbaik-terbaik. KISS 95.1, embrace the woman in you.
1: You're listening to KISS 95.1.

0: Salah satu teman kantor gue nih bukan orang biasa. Hari Senin bisa ngajak meeting random, hari Selasa bikin grup baru, hari Rabu nyebarin rumor. Multitalenta banget gak sih?
1: Yang perempuan banget cuma di Kiss 95,1.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin Kiss Listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar? Huh? Kucingnya?
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
0: Ah, wow.
1: Gitu kan. Nah, dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu, kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya. Lalu komentar netizen hanya seperti ini. Lagian lu nama Cinta Cantika, lu panggil Messi.
2: Wah, ternyata kita seru juga ya, Un, ya. Mayan lah.
1: Iya dong, itu baru cuplikannya aja.
0: Oh.
1: Kalau mau keseruan yang full, makanya harus dengerin aja nih Kiss in the Morning.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat,
1: jam 6 sampai 10 pagi, bareng Ujo
2: dan Ivy Batuta,
3: cuma di Kiss 95,1 FM.
4: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

teman gue tuh loyal banget. Kalau ada yang ghosting gue, dia langsung unfollow, block, terus buka tarot. Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah malas banget berkompetisi sama lu, Mbak. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmini yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita dan

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Agni Hak. Untuk KIS 95,1, kita gak perlu menjatuhkan untuk merasa lebih tinggi. Jadilah perempuan yang membawa ketenangan lewat sikap, tutur kata, dan kesantunan.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu Kismen Support.
1: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Airin Umar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, keren kece kreatif, nge-rap untuk Kiss FM 95.1. Jangan menjadikan perempuan sebagai, oh ini kodrat gue, ini nasib gue gitu loh. Karena nasib itu kita create sendiri. Dan kita yang bikin, kita itu mau jadi apa sih? Jadi never hesitate to create, never hesitate to be yourself. Karena kamu itu apa adanya itu udah sangat dicintai.

0: self love itu penting, tapi self control di tanggal tua itu lebih urgent.
1: Yang perempuan banget cuma di Kiss 95,1.

0: bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget.
1: Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
2: Oh iya, iya benar pakai.
1: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
2: tanduk.
1: Lo
2: ada buntut, ada tanduk.
1: Lu gak punya kartu kredit?
2: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
1: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi.
0: Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
2: Pas pulang, tahu-tahu aku dapet hit, maksudnya dapet datang bulan. Posisi udah di mobil, mau jalan pulang. Terus tembus ke jok mobilnya.
1: Gila, ini sih nightmare ya.
2: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh gimana nih, mak gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
1: Malu dengan bulu-bulu aku gitu.
2: Eh dekat rumah gue ada
1: bulu apa?
2: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini. Alim.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang bos BI beber 2 faktor rupiah lesu. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. OJK melaporkan perkembangan terbaru penanganan aktivitas keuangan ilegal, termasuk pemblokiran rekening yang terkait dengan praktik judol dan penipuan di sektor keuangan. OJK mencatat 485.758 rekening diblokir sebagai bagian dari upaya penindakan. Kita beralih ke topik utama kali ini. Gubernur BI Periwarjio

0: mengungkapkan dua faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah hingga menembus level 17.400 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan kemarin. Perry menyebut pelemahan mata uang Garuda saat ini dipicu tekanan global dan faktor musiman yang membuat permintaan dolar melonjak dalam jangka pendek. Namun, BI meyakini rupiah masih berpeluang kembali stabil bahkan menguat karena posisi mata uang Garuda saat ini sebenarnya berada di bawah undervalue. Dari berita internasional, Iran menuduh Amerika Serikat menjadi dalang serangan drone dan rudal ke kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab pada Senin lalu. Pejabat militer Iran yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan Teheran tidak ada rencana menyerang fasilitas energi negara tetangganya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: You are listening to Kiss in the Morning with Ujo and Ify Batuta.

0: Kiss 95.1, embrace the women in you. Kiss in the Morning with Pujo and Ife Batuta starts in 3, 2, 1.
1: Ada yang baru masuk ke ruangan tadi ya. Masukkan masuk, masuk kan. Lobby banget tuh. Gue lihat ada mobilnya. Pas masuk aku dari ini dari pintu. Bah.
2: Ada yang jongkok di pojokan ya, kiss listeners. Usaha jadi ketika banget. Gua masuk lobby, ketika gua melewati pintu, dia di balik pintu jongkok. Terus bah. Gue gini,
1: terus gila, makanya impact-nya juga gini ya, enggak terlalu besar sih ya. Biasa aja, kaget gua hanya gitu doang.
2: Enggak, gua ada kata sumpah serapahnya sedikit. Adalah gue kan jantung gue. By the way ya, gue cuma gini di jalan tuh gue udah tahu apa yang mau gue katakan pas kita opening. Oh, gue gitu. Udah tahu, gue cuma mau bilang gini, dewasa banget lu sekarang tuh berusaha
1: ke
2: banget.
1: Ke gue.
2: Iya. Hah? Bukan masalah dewasa ya. Ternyata yang mau gue sampaikan gini, berusaha banget lo untuk mengikuti tren anak-anak Gen Z sampai sekarang lo follow akun-akun Gen Z. Ini mesti diceritain.
1: Iya. Benar. Iya, namanya juga trying to relate ya.
2: Siapa, Mbak?
1: Nah, jadi ada satu berita yang kemarin tadi gue dapat, gue share ke grup gitu. Kita ngomongin ini yuk. Ngomongin tentang Mbak Vita. Mbak nah, Vita ini bukan
2: Mbak Vita ya.
1: Mbak Vita ya.
2: Namanya Mbak Vita. Ciluk Baba.
1: Nah, Mbak Vita ini adalah ternyata seorang fashion model asal India, kelahiran tahun 2000.
2: Mbak Vita Mandava namanya.
1: Iya. Berarti umurnya baru 26
2: tahun.
1: Ya, 26 ya.
2: 2000 pas katanya kita milenium itu Diana brojol dia lahir
1: di
2: dunia ini.
1: Nah,
2: Mbak Vita.
1: Kenapa sih Abah mengirimkan hal itu? Masih nyisa dari Met Gala kemarin. Si Mbak Vita ini kan dianggap sebagai global icon atau enggak BA lah. Mm-mm. BA dari Gen Z gitu loh. Yang mendapatkan perhatian di Met Gala. Kenapa, kiss listeners? Bajunya saltum. Enggak ngikutin dress code. Itu anak tuh bener-bener gue toyor kalau misalnya gue ketemu. Oh cik, ini omongannya orang tua ya. Karena biar gimana pun Met Gala jelas-jelas ya adalah satu perhelatan fashion yang kali ini ditempelkan dengan art kan.
2: Iya, fashion is art. Nah,
1: kalau itu dia anggap baju yang dia pakai itu adalah art atau itu adalah fashion,
2: kagak ada artnya.
1: Kagak nyambung. Coba ceritain bajunya apa.
2: Jadi dia itu bajunya itu cuman pakai atasan klenyer-klenyer ya, atasan kayak satin-satin
1: kemeja
2: gitu. Ya kan? Kayak blouse gitu loh, Bang. Klenyer-klenyer gitu ya, bahan-bahan satin
1: nah, ini
2: gitu.
1: Yang mau disebutin yang mengejutkan nih.
2: Bawahannya jeans.
1: Udah gitu aja.
2: Kayak orang pergi ke mall, yeah. Guys.
1: Kayak baru dari ITC.
2: Nah, Abah kirimin itu. Yang lebih mengejutkan di gue gini. Ih, si Abah ya Allah belum move on dari Met Gala. Gue yang dia yang ngasih informasi. Itu satu. Kedua, ya, dia mendapatkan informasi ini dari sebuah ya
1: sebuah
2: portal
1: akun.
2: Ya, ini bisa dibilang homeless media, tapi istilah homeless media bukan lah ya. Pokoknya intinya dari sebuah media, sebuah akun namanya tuh Into Gen Z. Mari kita bertepuk tangan untuk Abah.
1: Usaha,
2: ternyata
1: ya?
2: usaha banget. Gue suka nih, gue suka. Setelah kita mendapatkan,
1: gue ngerti
2: banget perasaan lo, Abah, dan gue berterima kasih.
1: Lo tahu nggak
2: di antara lagi kita berdua, apalagi?
1: Ada lagi nih gara-gara ini
2: tentang
1: pergenzetan yang kita nggak ngerti. Ada penyanyi namanya Somber.
2: Somber.
1: Lah.
2: Iya.
1: Somber. Ini katanya lagi ngetop, ngetopnya juga salah satunya ada lagi nih. Ternyata audiens dia itu umurnya 12-15 tahun. Bener-bener. Namanya twins.
2: Iya.
1: Antara anak kecil sama teenagers ya.
2: Iya. Twins.
1: Ternyata banyak mendapatkan
2: sorotan
1: dan kritisi.
2: Kenapa?
1: Karena banyak sekali hal yang tidak pantas yang dia katakan di atas panggung. Tidak sesuai dengan audiensnya. Nah, lu harus aware tuh.
2: Wow, sombong.
1: Gitu.
2: Sombong kurang berbudi.
1: Orang tua dapat aja.
2: Nah, ini jokes enggak matching nih sama anak Gen Z yang relate.
3: Start your day with Kiss in the Morning.

0: in you. Ada kehebohan terjadi, mungkin Kiss listeners juga sempat baca ya. Jadi ada sebuah virus di kapal pesiar. Jadi ini membuat
1: virus di kapal pesiar. Sumpah ngeri
0: ada
1: banget.
0: Ada sebuah virus di kapal pesiar dan ini lagi heboh bah berita.
1: Ini bagaikan ini ya. Kalau lu ceritanya hanya sekalimat itu doang tanpa sorry gua harus potong. Ini bagaikan premisnya film horor atau apapun. Benar gak sih?
0: Makanya kemarin itu berita ini tuh sungguh warawiri, sungguh viral dikarenakan banyak orang yang berkomentar hal yang sama bah. Jadi gini, gila ya ini tuh kalau dijadiin film ini sih ini sih bisa jadi menginspirasi suatu saat film-film inspired by true event nih.
1: Iya. Apa sih gitu. Un? Yang terjadi Un?
0: Jadi ada sebuah kapal pesiar gitu bah yang dioperasikan sama perusahaan Belanda namanya MV Hondius namanya. Nah itu dia ceritanya berlayar dari Argentina gitu di Maret 2026 menuju Tanjung Verde gitulah ya udah nih lagi berlayar tiba-tiba ada meninggal lagi satu orang
1: kayak film
0: sumpah
1: ini kayak film
0: nah datu ya kan
1: terus
0: nah karena itu tuh nah
1: kecurigaannya apa Un yang membuat mereka meninggal Un?
0: 11 April seorang penumpang asal Belanda dilaporkan sakit saat di kapal dan meninggal. Penyakit penyebab kematiannya belum diketahui. 24 April jenazah penumpang itu kemudian dibawa keluar setelah kapal berlabuh di Saint Helena. Nah, istri penumpang itu juga turun di Saint Helena, ia dilaporkan sakit dan kemudian meninggal juga.
1: Oh my god.
0: Itu 11 April 24 April. 27 April penumpang lain dievakuasi ke Afrika Selatan karena mengalami sakit parah. Laki-laki asal Inggris, jadi kalau tadi kan Belanda tuh pasangan suami istri, masih dalam kondisi kritis dan dipastikan teridentifikasi varian dari virus hanta tuh di 27 April. Nah, 2 Mei, seorang penumpang asal Jerman kemudian dilaporkan tewas. Penyebab kematiannya masih diselidiki. Dan selain

0: itu masih ada 2 penumpang lain yang sakit gitu.
1: Waduh, wow.
0: Udah ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kayaknya ini sepertinya tuh masih tapi enggak sih, bukan kayaknya, sudah diketahui ada virus namanya virus hanta, hanta virus.
1: Oh iya.
0: Di kapal. Ya,
1: virus hanta.
0: Virus hanta. Nah, karena ini kapalnya tuh lagi berlayar.
1: Aduh, duh, duh,
0: lah kudu bersandar dong ya.
1: Ya harus dong.
0: Kudu berlabuh.
1: Ada enggak mau yang disandarin?
0: Kagak ada yang mau.
1: Nah, itu dia.
0: Karena takutnya menyebar lah ya.
1: Bener.
0: Ke. Jadi dia lagi mau berlabuh ke Tanjung Perik, enggak mau, Beb.
1: Enggak ada yang
0: mau
1: menerima asalnya.
0: Tinggalnya enggak ada yang mau menerima karena takutnya kan pasti menyebar ya ke daratan gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi, ini lagi deg-degan karena lagi dilakukan upaya evakuasi. Karena di dalam namanya kapal pesiar, iya. Bagaimana tuh?
1: Jadi gitu. Gini, kalau yang gua baca Un ya, hanta virus ini adalah kelompok virus yang disebarkan oleh hewan pengerat,
0: yes.
1: Terutama tikus, dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia.
0: Yes.
1: Nah, ya, menularnya melalui paparan urin, kotoran, yeah, atau air liur tikus yang terinfeksi.
0: Mm.
1: Nah, menyebabkan 2 kondisi utama nih,
0: yeah,
1: sindrom paru atau HPS, yeah, dan demam hemoragik dengan sindrom ginjal yang berpotensi fatal.
0: Nah, dah tuh.
1: Dari alo dokter nih.
0: Aduh, Abah ini tuh lagi heboh banget.
1: Wow.
0: Kenapa? Karena upaya evakuasi. Jadi di dalamnya.
1: Jadi bingung dong.
0: Iya.
1: Mau di dalamnya kemana?
0: Ada orang yang belum terinfeksi, tapi ada juga orang yang udah sakit.
1: Oh my God. Bagaikan film sih ini.
0: Asli. Nah, jadi kita tungguin aja Kiss Listeners
1: ini berarti bagaimana. Kiss Listeners masih terjadi ya. Karena kan tadi lu bilang terakhir kasusnya 2 Mei.
0: Kasusnya
1: sekarang baru tanggal 6 loh.
0: Iya gitu. Jadi ini lagi. Jadi sehingga Selasa tanggal 5 Mei kemarin,
1: mm-hmm,
0: hari Selasa kemarin, upaya evakuasi itu sedang dilakukan terhadap ratusan orang.
1: Nah, ini tuh gini loh. Virus ini Un, gue baca juga,
0: yeah,
1: sebenarnya pada umumnya tidak menular antar manusia.
0: Tapi
1: berarti di sana masalah sanitasi dan higienisnya juga tuh,
0: yeah,
1: yang menyebabkan banyak yang kena.
0: Iya. Lu bisa bayangin gak orang terombang ambing di lautan, dan gue yakin juga gak berani pada keluar kamar, tapi mesti makan,
1: iya,
0: minum, harus gimana tuh coba,
1: iya, wow,
0: gimana tuh coba, gue pertanyaan gue deh gitu.
1: Bener.
0: Tapi biasanya sih kalau kayak kapal pesiar gitu ya, Bah ya, kita kan pernah tuh mewawancara wakil menteri, ingat gak?
1: Mm-mm.
0: Ya kan, yang waktu itu bercerita kepada kita tuh bahwa dia ingin menghabiskan masa tuanya tuh di kapal pesiar.
1: Oke, iya, iya,
0: kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi pinginnya tuh adalah hidup di kapal pesiar. Jadi beliau ini nih, Kiss Listeners gitu, itu sudah melakukan apa namanya hitung-hitungan,
1: mm-mm,
0: dengan uang pensiun itu tuh tinggal di kapal pesiar itu tuh bisa gitu.
1: Oke.
0: Iya kan? Pokoknya iya, intinya begitulah yang pernah kita wawancara. Dan enak banget katanya kapal pesiar tuh ada hiburannya, ada apa. Nah, yang beliau sampaikan juga waktu itu tuh adalah ini soal medisnya di sana juga sebenarnya cukup gitu loh ya,
1: tapi
0: pengobatannya, dokternya semuanya ada katanya.
1: Wah,
0: gitu.
1: Bu Wamen tapi harus mulai mikir-mikir nih, karena ini ada lagi ada contoh soal yang ternyata tidak semudah
0: mudah itu.
2: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffina Yotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
3: Kembali lagi bersama dengan perakiran BMKG, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Jabodetabek yang berlaku Rabu 6 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada siang dan sore hari secara umum berawan-berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Selanjutnya pada malam hari secara umum berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Suhu udara untuk esok hari berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 96. Kemudian angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah. Kemudian informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial @info BMKG. Sekian dari kami, dikembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Kiss FM, embrace the woman in you.

0: in the morning, embrace the woman in you. Aduh, ini nih ngomongin negara China ya, kids listeners.
1: China.
0: Makin lama, ya, makin lama makin penasaran pengen datang ke sana. Gue adalah orang yang sudah memasukkan Chongqing menjadi daftar destinasi liburan gue tuh nextnya.
1: Ah, jangan banyak Chongqing lu.
0: Cincong.
1: Oh, ya, oke.
0: Tulisan Chongqing tuh Chongqing ya. Katanya yeah. Bacanya Chongqing. Bener gak sih, kids listeners?
1: Bener
0: ya.
1: Bener.
0: Katanya kayak gitu kan. Kayak... Dongguan tulisannya ternyata baca
1: Tongguan.
0: Tongguan kayak gitu-gitulah ya ini. Correct us if we're wrong.
1: Terus?
0: Nah, by the way, jadi ada dua. Jadi gua enggak tahu ya kenapa algoritma gue itu tiba-tiba lagi memberitakan soal Cina-Cina gitu, Bah.
1: Iya.
0: Pertama, ada sebuah akun Open Trip yang dia bercerita, jadi dia itu liburan ke China terus dibawa ke sebuah terowongan yang panjang banget katanya. Jadi terowongan yang gak kelar-kelar gitu, tiba-tiba begitu di ujungnya, begitu dia videoin, itu kayak di negeri dongeng gitu, Bah.
1: Iya.
0: Danaunya,
1: di Chongqing ini,
0: gunungnya. Bukan di Chongqing, gue gak tahu di mana.
1: Oh, gak tahu di mana, tapi di China.
0: Pokoknya open trip di China. Jadi dia jalan kayak masuk terowongan gitu, kayak masuk mungkin tunnel yang dibangun melewati gunung gitu kali ya.
1: Wow.
0: Panjang banget, katanya gak habis-habis, Bah.
1: Ngeri juga ya.
0: Gue sih pernah tuh masuk ke tunnel kayak gitu tuh di Swiss sekitar 2 kilo tuh, Bah. 2 kilo panjang banget kan?
1: Panjang
0: deh, pokoknya gitu deh. Nah, ini juga gitu tuh, pokoknya gak habis-habis deh. 2 kilo apa lebih bahkan ya. Ngeng gitu tuh. Lebih kali dari 2 kilo, Bah. Sorry, karena ini kayak gak habis-habis ngeng gitu kan. Tiba-tiba gitu, Bah, ngeliat sebuah jalanan yang gunung, terus udah gitu ada danau, ada sungai, ada yang... Aduh, cakep banget ya, Bah. Yang pohon sebelah warnanya merah, sebelah warnanya kuning.
1: Waduh.
0: Swear, gak bohong, Beb. Jadi gue gini, ini permainan warna apa gimana sih?
1: AI atau AI nih mungkin.
0: AI. Tapi enggak, Bah. Bener ternyata.
1: Makin itu, penasaran
0: makin
1: lu.
0: Penasaran itu satu. Nah, tiba-tiba lagi, pertadi pagi ini, gue ketemulah sama akun anak muda, anak Gen Z yang lagi sekolah di China. Terus dia bilang, guys, gue mau cerita ya. Gini, ya gue kan sudah, kita kan sering denger ya katanya kan,

0: penuh. Gak ada tempat kosong.
1: Hari Minggu.
0: Hari Minggu ku turut ayah ke kota. Kan kalau kita naik delman istimewa, mereka ke perpustakaan, Beb.
1: Wow.
0: Udah gitu dia bilang gini. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ini perpustakaannya 11 lantai. Dan 11-11-nya
1: full.
0: Di hari Minggu.
1: Wow.
0: Terus dia bilang gini. Dan ya kenapa sih anak-anak China gak ada yang punya kehidupan gitu ya. Semangat-semangat banget belajarnya. Terus dia gini. Termasuk gue juga sih yang datang di hari Minggu.
1: Wow.
0: Dia pokoknya ceritanya udahlah dia juga bilang. Karena gue juga
1: termasuk orang-orang itu.
0: Tapi dia tuh niatnya adalah gue pengen nyari sesuatu. Kayaknya nih anak ini di hari Minggu. Dan supaya kosong gitu loh perpustakaan. Ternyata gue salah. Gitu loh. Perpustakaan tuh 11 lantai gimana sih, Bang?
1: Berarti di sana budaya bacanya juga masih kenceng ya, Un ya?
0: Beb. Sementara kita puyeng-puyeng, kita lagi mikirin itu Ahmad Dhani pusing mikirin Maya.
1: Waduh. Patahnya kenceng banget nih.
0: Itu heboh soalnya, Bang. Ahmad Dhani puyeng mikirin Maya, kita juga puyeng mikirin Ahmad Dhani gitu kan ya.
1: Iya.
0: Ada loh orang-orang yang enggak gua gak peduli lo pada ngomong ape. Gua hari Minggu gua ke perpustakaan, gua mau belajar. Itu Ber.
1: Iya sih.
0: Gimana gak pada maju tuh orang-orang?
1: Kan banyak nih anak-anak kita nih sering denger nih, asik udah weekend jadi bisa main gadget. Kalau mereka gini, as, ya kan? Orang kita, anak-anak kita gitu dong. Kalau anak sana gini, asik udah mau weekend bisa ke perpustakaan.
0: Gokil.
1: Wadaw.
2: Kiss in the morning.

0: Messenger sign of his best friends, right?
1: Try to holler at me.
0: Menikmati sekali ya hari ini Kiss Listeners ya.
1: Ya, jadi buat Kiss Listeners yang baru saja bergabung di 95,1 FM, emang kita banyak memutarkan lagu tahun 90-an, 2000-an.
0: Yes. Gitu kan. Ya, pokoknya kita menemani nih ya buat para mami yang sekarang ini lagi berjibaku dengan lalu lintas.
1: Betul.
0: Nganterin anak-anaknya sekolah, abis ngedrop anak-anak, biasanya lanjut kerja.
1: Nah,
0: tapi
1: ini ada...
0: menjadi seorang ibu dan working mom itu tuh gak gampang ya, Bang.
1: Bener. Apalagi gini, membesarkan kehidupan di rumah.
0: Betul.
1: Membangun karir di kantor.
0: Iya.
1: Kerja keras yang tanpa henti yang mungkin enggak kelihatan.
0: Bener,
1: sama orang-orang.
0: Benar.
1: Gitu. Tapi di situ lahir kekuatan seorang wanita hebat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, Un.
0: Iya. Nah, Kiss 95,1 FM dan Standard Chartered Indonesia akan membagikan kisah inspiratif Mbak Puni Ayu Anjungsari.
1: Siapa dia?
0: Beliau adalah Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing Standard Chartered Indonesia. Hanya di Kiss in the Morning Special Lady Boss. Jadi kita bisa dengerin tuh bagaimana caranya seorang Mbak Puni Ayu Anjungsari, Head of Corporate Affairs ini bisa

0: menyeimbangkan karir tapi tetap juga ya itu tuh
1: menata kehidupan di rumahnya di, secara private ya.
0: Keren abah bener.
1: Jadi begitu. Ada di Special Lady Boss Jumat 8 Mei 2026 mulai dari jam 8 pagi ya Kiss Listeners ya.
0: Ya gitu ya.
1: Eh Un, ya. Lu tadi ngomong-ngomong mention about Dani Ahmad dan lain-lain. Gua itu adalah orang yang tidak aware tentang hal itu. Pokoknya aku sangka pernikahan El Rumi dan juga Syifa Haju kemarin itu udah benar-benar berakhir sangat indah gitu loh. Udah selesai di situ aja.
0: Yes.
1: Gitu loh. Aku benar-benar enggak aware Kiss Listeners bahwa
0: apa
1: ternyata
0: yang terjadi.
1: Ternyata kok sekarang yang dihembuskan itu malah lebih besar cerita afternya dibandingin cerita pernikahan itu sendiri gitu loh. Benar ya, Un ya?
0: Kita itu tuh berdua ya, Baya, adalah orang yang langsung memberitakan tentang peristiwa yang super membahagiakan menurut kami berdua. Dan perlu kita woro-worokan ke dunia bahwa ada pemandangan tidak biasa dan sangat menyejukkan hati.
1: Betul, indah
0: dan
1: banget.
0: Dan kami pikir karena itu tuh adalah bagian dari resepsi kan ya. Iya. Jadi kami pikir tuh aduh gila ini tuh tutupan paling indah deh. Akhirnya cerita ini tuh indah sekali, udah semuanya udah berbahagia.
1: Dalam episode kehidupan yang asalnya dar-dar-dor gitu
0: iya
1: ya.
0: Iya kan, yang sungguh mengejutkan dan bikin syak-syik-syok gitu. Jadi ketika ada pemandangan Ahmad Dhani sama Mulan, ya udah nih, gue udah bisa move on. Bahagia deh untuk berdua. Bunda Maya sama Irwan Musti bahagia untuk berdua. Kemudian papa mamanya Syifa Haju bahagia buat berdua. Udah pasangan lagi yang lagi berbahagia, King and the Queen of the Night, yaitu El Rumi dan Syifa Haju, udah bahagia. Eh gak tahu-taunya.
1: Iya, sekarang ternyata masih banyak perdebatan polemik antara Dani Ahmad dan Maya Estianti ya. Jujur gini, baru per pagi tadi aku bilang gini, ada pernyataan apa nih, statement apa nih,
0: ada preskon kan,
1: ada preskon dari Dani Ahmad gitu loh. Tanpa bermaksud untuk membela si A, si B atau segala macam, kalau menurut Kiss Listeners apa nih fenomenanya, kayak gimana nih, pentingkah? Karena kalau menurut gue gini, ini kok kalau aku pribadi ya, kalaupun masih ada pertikaian dan ini tidak perlu dibagikan ke publik kalau menurut aku, karena ini very private ya apa yang dirasakan gitu loh. Toh nggak ada yang nanya-nanya juga tentang hal itu, karena maksudnya tutupannya kata lu udah megah dan udah indah,
0: udah
1: gitu
0: indah
1: kemarin.
0: Jadi gini ya, jadi ada preskon nih bah, kayaknya apa namanya
1: yang melibatkan hanya Mas Dani doang dong.
0: Mas Dani Ahmad ini kemarin preskon gitu ya, Mas Dani ya preskon, terus dari gitu beliau menyampaikan kalau dia tidak mau lagi bersilaturahim
1: sekeluarga besar
0: dengan Mbak Maya Estianti. Ini emang bener loh beritanya kayak begitu. Ada kok, ini udah banyak banget beritanya, woro-woro gitu. Terus udah gitu terus dia bilang karena ya gitu, jadi gak mau silaturahim. Gue tuh cuman kalau di gue ya bah ya, jujur gue tuh kasian banget jadi anak-anaknya. Lo bisa bayangin gak sih anak-anak yang ini bapak kandung gue, yang satu tuh ibu kandung gue.
1: Aduh gila, ini tuh
0: hurt people, bisa hurt people loh. Ini tuh kalau di gue ya, terlepas mereka udah dewasa, ini tuh bisa panjang loh luka hatinya. Dan maaf ya, bisa lo tau kan istilah
1: susah nih kayaknya istilahnya.
0: Iya sorry nih, ini tolong dibantu ya teman-teman. Apa sih yang intergenerational trauma gitu loh, jadi trauma antar generasi
1: yang diturunkan
0: gitu loh, aduh kalau gue salah coba tolong dikasih tahu ya, otak brain fog gue nih udah mulai bekerja nih pagi hari ini.
1: Nah makanya kalau menurut Kiss Listeners coba yuk di si paling komen aja
0: iya
1: ya, tanpa bermaksud untuk julat julit segala macem, tapi
0: aduh gue kasihan banget.
1: Apa ya, gimana pandangan lu terhadap fenomena ini gitu?
0: Iya.
1: Fenomena after pernikahan loh.
0: Iya loh.
1: Fenomena after pernikahan.
0: Iya loh. Iya loh. Aduh gue sedih banget. Kalau gue tuh I am so sorry for all the children ya. Maksudnya gue beneran sedih banget. Lo bisa bayangin masih ada anak satu lagi yang belum menikah.
1: Oh iya, ada Dul ya.
0: Ada Dul sama Tisa Biani yang belum menikah. Bagaimana rempongnya harus mengadakan, ibarat kata gitu, di bayangan gue sekarang gampangnya, dua event, yang satu event buat emak, yang satu event buat bapak. Bo, ini anak-anak kandung loh. aduh gue sedih banget loh, beneran deh, sumpah hati keibuan gue nih menangis.
1: Ya terlepas juga sebenarnya kita juga menangis. Mungkin tidak mengerti alasan masing-masing orang tua ya sampai bisa bertikai sedemikian tajam seperti sekarang.
0: Yes,
1: listeners 08111951951.
0: Yuk. Aspek

0: Ya, hashtagnya adalah SPK si paling komen. Gimana komentar kamu dengan fenomena after pernikahan El Rumi dengan Syifa Haju?
1: You are listening to Kiss in the Morning with Ujo and Ify Batuta.
2: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM. Untuk mimpimu, KIS mensupport. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @KIS951FM. Kalau produk kamu terpilih, tim KIS FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon KIS. KIS Local Pride. Untuk mimpimu, KIS mensupport.
3: Pesan untuk perempuan.
4: Hai, aku Buen Pesek. Untuk Kiss 95,1 ini ya, buat teman-teman perempuan semuanya, bagian diri kalian ya. Siapa lagi kalau bukan diri kalian yang untuk membagikan diri kamu.
1: Start your day with Kiss in the Morning.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Menko sebut ekonomi RI di atas beberapa negara G20. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mabes TNI mengosongkan rumah dinas di Kompleks Lipi, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Kapus Pen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan penggusuran dilakukan terhadap 12 rumah yang dihuni oleh anak para purnawirawan TNI yang sudah meninggal dunia. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 tumbuh di atas beberapa negara G20. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 bila dibandingkan secara tahunan tumbuh 5,61%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan kuartal 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87%. Dari berita internasional, pemerintah